0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertolong terma.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, info sukan untuk kita kongsikan hari ini 7 Oktober 2026. Kita mulakan dengan yang mana, Rafiq?
2: Ini Hari Sukan Negara 2026 ni serentak di 6 zon, sasar 600,000 peserta. Sambutan Hari Sukan Negara HSN 2026 bakal berlangsung serentak di 6 zon dengan sasaran 600,000 penyertaan masyarakat pada Sabtu ini, Claire. Dan 10 Oktober ni yang mana Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan HSN 2026 peringkat negeri Sabah akan diadakan di Padang Istiadat Tuaran dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nor. Dan selain Tuaran, sambutan HSN turut diadakan serentak di 5 zon lain di seluruh Sabah, iaitu zon Tawau, Sandakan, Kudat, Beaufort serta Keningau. Dan sambutan ini dijangka mampu menghimpunkan kira-kira 600,000 rakyat di seluruh negeri menerusi pelbagai pengisian program sukan dan aktiviti gaya hidup sihat. Dan pengunjuran ini bukan sekadar aktiviti tahunan, sebaliknya menjadi simbolik komitmen kerajaan untuk memupuk kebiasaan bersukan sebagai budaya amalan kehidupan seharian rakyat sepanjang masa, bukannya ketika ada pertandingan semata-mata.
1: Dan seterusnya, perkongsian mengenai 250 pelari dijangka sertai Kelembatan A Antarabangsa Gunung Kinabalu ke-33, yang mana ini juga turut dikongsikan dalam berita utama tadi, tetapi kita kongsikan lebih lanjut lagi, yang mana kira-kira 250 atlet berpengalaman dari pelbagai negara dijangka menyertai acara ini yang mendapat pengiktirafan ya daripada International Trail Running Association, iaitu ITRA. Dan berbeza dengan perlumbaan terbuka yang lain, acara ini sebenarnya menjemput peserta berdasarkan pengalaman larian dan juga profil yang dikemukakan, dan mereka juga akan bersaing dalam 3 kategori utama, iaitu elit lelaki, wanita dan veteran lelaki. Okay, jadi pertandingan tahun ini akan menyaksikanlah penyertaan atlet ternama Malaysia bersama pesaing antarabangsa dari negara-negara seperti beberapa negara yang telah disebutkan dalam berita tadi. Dan kategori elit wanita pula bakal menampilkan Svetlana Nurmukhametova dari Rusia bersama rakan senegaranya, iaitu Venja Nobs dan June Villarroel dari Spanyol, serta Sandy Menchi Abahan dari Filipina yang merupakan juara edisi 2024. Dan sementara itu, David Simpat akan kembali untuk mempertahankan gelarannya dalam kategori veteran lelaki.
2: Ya, klaim betul nak naik Gunung Kinabalu. Saya mau naik pun kapus-kapus sudah. Ini berlari naik atas Gunung Kinabalu.
1: Profesional
2: betul. Ini kali ke-33 sudah, yang mana 250 hari pelari dijangka sertai Kelembatan Antarabangsa. Dan seterusnya, kita kongsikan juga kejayaan Malaysia menamatkan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 di tempat ketiga dengan statistik cemerlang adalah hasil semangat juang dan ikatan erat pemain yang beraksi sebagai sebuah keluarga. Ini dinyatakan oleh Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho, yang mana persembahan Harimau Melaya sepanjang kejohanan yang diadakan kali pertama itu mencerminkan suasana positif dalam kemp pasukan apabila semua pemain berkongsi keinginan sama untuk membawa kejayaan buat negara. Dan kejayaan berpasukan datang daripada semangat bermain sebagai satu pasukan dan sebagai satu keluarga yang ingin dan dahagakan kemenangan. Nah, itu kita dapat lihat suasana serta ikatan dalam kalangan pemain, dan mereka benar-benar menikmati kebersamaan itu. Itu yang baru-baru berlangsung di mana AFC, di mana semangat sukan kunci prestasi. Baru-baru ini Malaysia dapat ketiga
1: ya.
2: Ketiga.
1: Dalam Piala ASEAN FIFA 2026.
2: Betul.
1: Okey, itu yang menarik dalam info sukan hari ini. Selepas ini pula kita akan bersama dengan kawan-kawan kita kan.
2: Ya.
1: Di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing. Yang penting anda terus layan Segar Sabah FM.
2: Bagus, Bah.
0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh periksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
3: Yo! Awal pagi

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita, Rafiq. Kalau betul. Di Keningau, kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi juga.
1: Okey, Sandakan kita ada NY. Selamat pagi, NY.
4: Ya, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Sihat ke tu?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat.
1: NY je lah. Wan je di Tawau sihat.
5: Ya, syukur sihat. Saya di sini sihat.
2: Macam dia macam lambat
1: Genter
2: respon.
1: Ya, suara ya.
2: Macam lambat respon tu.
1: Genter suara. Alang-alang lah kita tanya Aida juga. Aida juga sihat kan?
2: Sudah semestinya. Dengan nada yang ceria tu pastinya Aida pun sihat juga. Terima kasih semuanya hadir pada hari ini dalam Dari Sana Sini. Baik, Eklair, pagi ini kita mulakan perkongsian Dari Sana Sini. Kita bersama siapa pagi ini?
1: Hari ini bersama dengan siapa yang mau duluan?
2: Kita bagi Sandakan dulu. Sandakan FM, silakan NY.
4: Silakan. Sandakan dulu. Kakak dulu ya.
1: Kakak. Baik kakak, silakan.
4: Okey. Ya, okey, dari Sandakan FM saya kongsikan dua perkongsian hari ini mesti Dari Sana Sini. Jadual kempen Derma Darah Bergerak yang mana dilaksanakan 8:30 pagi ini di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Batu Tujuh Sandakan, bermula pukul 8:30 pagi hingga ke pukul 1:30 hari, hari ini 7 Oktober ya. Dan seterusnya sebelah petang nanti ada dialog di 4 Sandakan FM dengan tajuk Hari Sukan Negara Peringkat Daerah Sandakan bersama dengan tetamu Muhammad Syahrin Ibrahim, merupakan pegawai belia dan sukan persekutuan daerah Sandakan. Pukul 4 petang nanti melalui dialog di 4 Sandakan FM bersamamu. Itu dia dua perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini melalui Dari Sana Sini, dan untuk perkongsian Dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM. Dan untuk bahan perkongsian dari Keningau FM, satu perkongsian berkenaan dengan info semasa berkenaan dengan derma darah. Jadi orang ramai diminta terus tampil menderma darah. Boleh datang terus ke kaunter 2 aras Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi hingga 4 petang. Dan juga satu lagi berkenaan dengan segmen ada cerita kita kongsi petang ini akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Mori bin Kogid yang juga merupakan Ketua Editor Malaysia Economic Review MER. Yang akan bercakap berkenaan dengan Prabajet 2027 pukul 4 petang ini. Jadi itu dua bahan perkongsian, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM pula bersama dengan Wan J. Silakan.
5: Baik, terima kasih Aida di Keningau untuk perkongsian Dari Sana Sini dari Tawau FM. Ada dua bahan yang ingin kita kongsikan kepada anda. Pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 petang, dan kempen derma darah akan turut diadakan di Wisma Persekutuan Tawau baru saja bermula 8:30 pagi tadi sehingga 12:30 hari. Dan perkongsian yang kedua juga berkaitan dengan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dan untuk itu, Tawau FM juga tidak ketinggalan untuk mengadakan temu bual khas belanjawan 2027 industri perlahan adangan di kawasan Pantai Timur Sabah, iaitu kawasan Kalabakan. InsyaAllah akan bersama-sama dengan Datuk Jalani Chachu, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Kalabakan, yang akan bersama dengan kami menerusi dalam talian bermula 9:30 pagi nanti. Itu dah perkongsian Dari Sana Sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, ER Iklir dan juga Rafiq.
2: Terima kasih Wan J.
1: Okey, di Sabah FM ada beberapa perkongsian iaitu pada pukul 8:30 pagi yang baru saja berlangsung, iaitu berlangsungnya Borneo International Congress yang juga berlangsung di sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Dan 8:45 pagi ini sebentar saya lagi akan berlangsungnya persidangan orang asal Borneo bertempat di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Teknologis Mutafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak. Petang nanti 2:15 minit petang, launching Toddy Pickle School di Tanjung Haru akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Nur Azlina Haji Arif, setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah. Ini berkaitan dengan pickleball ni. Untuk adik-adik kita.
1: Tiga perkongsian. Terima kasih rakan-rakan kita di stesen daerah kita. Ada Aida. Terima kasih Aida.
3: Terima kasih kembali.
1: Okay. Sandakan kita ada Kakak NY.
4: Ya, terima kasih kembali adik-adikku.
1: Ya, dan juga Adi Wanji.
2: Terima kasih abang.
5: Yeay, Adi saya paling adik. Terima kasih abang dan kakak-kakak semua.
1: Bagimu sekejap kan. Okeylah, selamat bertugas semua kawan-kawan. Selamat

Amalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Pukul 8.43 minit pagi, perkongsian info trafik untuk anda ketika ini menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu dan jalan-jalan utama di bandaraya Kota Kinabalu ni. Sepertinya jalan Tuan Ram Bypass saya kongsikan ketika ini beransur pulih lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan jalan bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Teluk Lika sepagi ini, lebih kurang 5 hingga ke 8 minit menerusi aplikasi West ketika ini dapat dilaporkan untuk anda. Dan bagaimana pula untuk anda yang menggunakan jalan Minintot menuju ke Kota Kinabalu pagi ini sehingga ke persimpangan 4 jalan lintas pagi ini, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan pintas menuju ke pusingan bulatan 9 pagi ini, 5 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya kita tinjau pula kepada anda yang menggunakan jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang pagi ini, lebih kurang 3 hingga ke 5 minit juga. Dan yang terakhir Rafiq kongsikan kepada anda, jalan meruntuh menuju ke Putatan ini lebih kurang 5 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Jika ada sebarang insiden kemalangan trafik, anda boleh kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4848 untuk kita wawarkan kepada pendengar kita. Dan anda boleh gunakanlah jalan alternatif lain supaya anda sampai cepat ke destinasi anda pagi ini. Okay, terima kasih. Terima kasih mendengarkan Sabah FM, dalam segar lebih menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. BUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuhnya. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan a baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 pelawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Yeah. Selamat pagi semua. Bangun.

0: 것.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Ya, pukul 9.18 minit pagi. Jam terakhir kita bersama dengan pendengar hari ini kan?
3: Ya, betul. Dalam segar lebih menyegarkan seperti biasa. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
2: Rafiq mau jual ini. Gegar Segar Sabah FM.
3: Ya, Gegar Segar pagi ini seperti biasa anda boleh undi dua buah lagu yang kita pertaruhkan pagi ini, Clay. Kumpulan Westlife.
2: Kumpulan Westlife dan pastinya lagu yang popular kita pilih adalah lagu Uptown Girl.

0: On you. Susah pula kalau sebut apa ni, laju-laju.
1: Oh, biasalah kan, more practice.
0: I lay my love on you.
1: Slang-slang dia. Anda boleh undi dua buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM. Dan pastinya ketika kemunculan kumpulan ini, siapa yang simpan posternya di bilik, angkat tangan dan WhatsApp kami cepat.
0: Oh, ada kah?
1: Ada tu.
0: Grafik ini dulu ada ni.
1: Ini tiada. Ini Westlife tiada.
0: Backstreet Boys kali.
1: Tapi ada juga poster yang saya lekat di bilik, tapi bukan Backstreet Boys, bukan Westlife. Kalau mau tahu, subscribe premium punya channel.
0: Okay, jadi pilih sekarang ini melalui Facebook, dan kami akan tunggu lagu yang menang. Kami akan main di penghujung segmen Segar.
1: Yeah. Okay, kita dengarkan dulu lagu ini. Sebab sini kita mau kongsikan sesuatu menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: 10 pagi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
2: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
2: Oh, nah.
0: Iya.
2: Patutlah.
0: Iya.
2: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
2: ui,
0: itu
2: nah.
0: Itu.
2: Punya banyak. Kalau
0: banyak.
2: Jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
2: Nah. Nah. Apalagi? Mari.
0: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Oh boy.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih yang terus layan Segar Sabah FM bersama Rafiq dan juga Ikhle di jam sekarang ini 9.33.
2: Ya,
1: kita
2: betul,
1: masih lagi menunggu dorang mengundi ni kan.
2: Saya tengok
1: untuk
2: tadi
1: membuat pilihan.
2: Facebook tu kan ada sudah undian lah dorang buat tu kan.
1: Mungkin ada yang tak tahu juga.
2: Ada yang tak tahu juga. Kita kasih main sekali lagi teaser untuk lagu Gegar Segar pagi ni.
1: Okey, lagu daripada Westlife, Uptown Girl. Dan Aileen, My Love.

0: Rasa-rasanya Uptown Girl yang menang ni.
1: Kita tunggu nanti.
0: Okay, kita tunggu. Kalau mau rasa, mau kasih kalah apa ni, pilihan tadi kan, pergilah memilih sekarang.
1: Awal lagi kita tunggu nanti. Tapi apapun ini dikongsikan juga kepada anda 10 Oktober ini. 11 Oktober.
0: 11 Oktober untuk final.
1: Final Bintang P. Ramlee 2026.
0: Ya,
1: ya, 9 jadi, malam di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Jadi Sabah ada mengantar wakil iaitu Jeffrey Zan.
0: Jeffrey Zan,
1: tahniah all the best. Untuk all the best untuk wakili Zon Sabah Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini, Ahad 2026.
0: Yang bertempat di Unimas Sarawakan. Diterbitkan oleh RTM Sarawak. Jadi sama-sama kita apa ni menyokong wakil dari Sabah ataupun mana apa ni, mungkin ada pilihan masing-masing lah wakil daripada mana-mana negeri kan.
1: Suara pun ada macam Tansri P. Ramlee.
0: Best ni, best sebenarnya, best sebab bila dalam pertandingan kan dorang buat yang betul-betul macam terus kita masuk ke era zaman P. Ramlee.
1: Iya kan.
0: Jadi best kalau mau tengok.
1: Walaupun jadi, muka mu tidak kau kenal, kau sambung.
0: Lubang hidungmu tetap ku kenal. Uish, dah tahu.
1: Kan? Itu nama jadi yang banyak lagi lah filem-filem Tansri P. Ramlee kan yang kita ingat sampai sekarang kan. Dan lagu-lagunya.
0: Terutamanya yang jemuran tu.
1: Macam mana sudah jemuran tu? Ani, ambilkan jemuran, hujan sudah turun.
0: Ambil hujan apa?
1: Itulah bahasa.
0: Ambil jemuran.
1: Ya, kan sudah.
0: Macam terbalik tu. Macam dia suruh ambil hujan, jemuran sudah turun.
1: Dah terbalik ke tu?
0: Coba kamu kasih betul kami 019-490-4848. Terus bersama kami dalam Segar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Ah, itulah dia Pak Pung Pak Mustafa. Ha, tu baik tu. Okey, tadi masa apa tu kamu apa tu? Tahukah kan? Kita ada kongsikan mengenai kapas. Rupanya hari ini adalah Hari Kapas Sedunia.
1: Ya, hari ini Hari Kapas Sedunia 7 Oktober telah ditiadakan secara rasmi oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2021 hasil daripada inisiatif negara-negara pengeluar kapas di Pertubuhan Perdagangan Dunia pada tahun 2019. Dan sambutan ini bertujuan untuk menonjolkan peranan penting kapas dalam menyokong sumber pendapatan berjuta-juta orang Kelih dan menggalakkan perdagangan antarabangsa dan membantu pembangunan ekonomi terutamanya di beberapa negara di dunia ini yang mengeluarkan kapas dan juga tumpuan diberikan kepada penciptaan rantaian nilai kapas yang mampan serta inovasi dan sektor tersebut. Siapa yang tidak menggunakan kapas? Semua menggunakan kapas kan?
0: Baru kita tahu kan Hari Kapas pun ada juga.
1: Hari Kapas.
0: Kapas pun disambut ya.
1: Harus. Sebab kita harus menghargai nilai alam yang membantu kita dalam kehidupan ini. Tema sambutan ini tahun ini adalah Kapas untuk Kebaikan Membina Kemakmuran Melalui Perdagangan, Transformasi dan Rakan Kerjasama. Rafiq ahli bahasa dia lah. Sebab dia punya tema dalam bahasa Inggeris kan?
0: Betul. Okey, jadi selamat berhari kapas sedunia.
1: Gitu, bahkan
0: dapatlah sesuatu hari ini kan. Yeah. Kami ada kongsikan, Min-min kami ada kongsikan melalui Facebook rasmi. Jadi kamu bolehlah layari kami punya Facebook sekarang ini sambil-sambil juga masuk ke Gegar Segar Sabah FM.
1: Yeah,
0: ada berapa minit lagi kan?
1: Betul, ada berapa minit lagi. Tapi kita kongsikanlah sedikit fun fact mengenai kapas ni kan. Walaupun permintaan besar di dunia ni kapas, industri kapas berhadapan dengan persaingan sengit tau daripada serat sintetik seperti polis. Pada tahun 1960-an, kapas menguasai hampir 60% pasaran serat dunia. Namun kini, bahagian pasarannya menyusut kepada sekitar 22%. Oleh itu, pelancaran platform sambutan tahun ini amat penting bagi mempromosikan kapas sebagai serat semula jadi yang boleh diperbaharui dan alam dan mesra alam. Jadi sebenarnya kan sebutan-sebutan yang disambut setiap bulan, setiap tahun tu kan, dia mengangkat tema berbeza-beza tema setiap tahun atau bulan tu kan, ada tujuan dan fokus utamanya tu. Antaranya adalah untuk menambah nilai ataupun mengekalkan objektif sesuatu tema tersebut ataupun sambutan tersebut.
0: Ya, terutama sekali kepada ekonomi lah kan.
1: Ekonomi, kehidupan, kesihatan, alam dan juga dunia kita.
0: Ya, pelbagai lah. Baiklah. Okey, kita terus saja layan M2M. Everything you do.
1: M2M.
0: Ya,
1: everything
0: M2M.
1: I do.
0: Everything you do, Rafiq.
1: Okay, I do now.
0: Mari kita terus layan Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Terima kasih yang layan terus bersama dalam Segar Sabah FM, Rafiq dan juga Ikhlas Kasih Kawan Kamu sampai di penghujung jam sekarang ya, ini.
1: Dia sudah ni kan, dan sudah ada pemenang lagu Segar, dan lagu itu kita akan memainkan sebentar saya lagi. Terima kasih bersama kami berdua pagi ini di hari Rabu anda, bermula pukul 6 pagi tadi sehingga lama hari pukul 10 pagi ini kan, Clay? Apapun sebelum kita melabuhkan tirai dalam segmen Segar pagi ini, ingin dikongsikan juga kepada anda ini yang menarik untuk anda, yang anda boleh tengok dan juga bawa anak-anak anda tengok. Kadang-kadang kalau kita bawa anak-anak kita nanti boleh jadi cetusan idea dan minat dorang nanti ni. Mengenai Junior Innovaton 11 Oktober Ahad 2026, 9 malam di TV1, peringkat akhir anda boleh saksikan, yang mana ada beberapa sekolah, sekolah menengah dan juga sekolah rendah yang berentaplah, sekolah menengah antara sekolah menengah dan sekolah rendah antara sekolah rendah yang berentap dalam penghasilan inovasi kreatif mereka. Inilah pelapis-pelapis yang akan menjadi pelapis di negara kita untuk menghasilkan idea-idea kreatif seperti penciptaan jambatan yang canggih contoh kan, lift yang canggih contoh, inilah dia punya permulaannya.
0: Jadi rancangan ini mempertandingkan wakil 5 sekolah rendah, 5 sekolah menengah kan. Jadi anda boleh saksikan menerusi TV1 atau TV OK. Kalau TV1 tu 11 Oktober kan. Kalau TV OK ulangan 12 Oktober
1: 9 malam.
0: Betul.
1: Okey, itu dapat dikongsikan pagi ini dalam dalam Segar Sabah FM.
0: Ya. Segar. Terima kasih yang mengundi untuk Gegar Segar. Anda boleh ikuti Gegar Segar daripada Isnin hingga Jumaat. Dan lagu yang kita pertandingkan hari ini sudah pun menepati ramalan kita pada awal-awal tadi.
1: Kan kita boleh agak sudah kan.
0: Kita boleh tahu lagu mana yang menang.
1: Saja kita bagi tu kan.
0: Okey, nampaknya ramai yang minat lagu Uptown Girl.
1: Uptown Girl. Bukan mana tu? Bukan Kinarut kah? Kita jumpa sana nanti.
0: Adakah yang Uptown Girl sekarang ini? Ini mesti banyak kisah ni kan. Kalau dengar lagu ni Uptown Girl kan, kalau dulu pernah popular dengan lagu daripada Westlife ni kan, pastinya yang memilih ini ada dia punya kenangan-kenangan dengan lagu ni.
1: Adalah tu kan. Pekan mana ni sempat tapi mau tahu.
0: Okey, apapun terima kasih Layan Sabah FM, pastinya dengan perkongsian info-info kami harap bermanfaat untuk anda untuk hari ini. Selepas ini ekspresi pula bersama dengan anda.
1: Ya, edit sehingga pukul 2 petang nanti ekspresi inspirasiku. Okey.
0: Ya, okay.
1: Selamat bekerja, selamat berserapan, selamat memandu. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Ya, hai, selamat pagi, salam ceria, salam hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Anda bersama dengan saya DJ Edith, Ekspresi Inspirasiku 4 jam bersama dengan anda 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Eclay dan juga DJ Rafiq menerusi Segar Lebih Menyegarkan, juga 4 jam bersama dengan anda 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa, sambil-sambil kita layan lagu hari ini, anda boleh sambil-sambil sediakan main playlist hari ini. Yang penting anda simpan sedia nombor kami 019-490-4848. Sabai FM, bagus pak.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: saya Shi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: RENG.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
5: Ya, ekspresi inspirasiku sebelum 14 menit pagi ketika ini. Edith Mazli lagi setia bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan untuk pagi hari ini. Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih. Ini menerusi ruangan WhatsApp Konti di Sabah FM. Kita ada Fasha. Katanya, hi, hello. Dengar menerusi RTM Klik. Minta lagu playlist hari ini ada diselitkan. Terima kasih DJ. Jaga kesihatan semua Sabah FM. Bagus. Bah, terbaik. Terima kasih juga untuk ada Fasha. Jaga kesihatan anda. Macam Fasha dengar menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda mungkin belum muat turun, pastikan ada muat turunlah aplikasi RTM Klik. Sebab di mana pun anda berada, anda boleh dengarkan kami, ikuti hiburan dan juga info yang kami salurkan untuk anda setiap hari. Okey, baik, lagi kita ada Norzita. Selamat pagi DJ, selamat pagi Konti, selamat pagi juga untuk anda Norzita. Katanya semoga lancar bersiaran hendaknya. Cuaca di Beaufort sekarang ni hujan. Apapun kita doakan yang baik-baik. Dan juga katanya ada menu playlist di selitkan. Terima kasih buat DJ. Terima kasih juga untuk anda Norzita. Lagi kita ada rakan kita Marsa Saleh. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Marsa Saleh. Selamat bertugas katanya ekspresi inspirasiku. Semoga sehat ceria selalu, tugasan lancar sehingga penghujung siaran. Amin. Ada juga lagu diselitkan untuk menu playlist hari ini. Wow, terima kasih juga untuk anda. Okey. Baik, untuk anda mungkin ada juga hantarkan macam mana keadaan cuaca di tempat anda kan. Pastikan kita ikutilah. Okey, yang dikeluarkan ramalan ataupun info sebarang bencana yang dikeluarkan menerusi saluran yang sahih sahaja. Okey, jadi jangan kita sewenang-wenangnya. Klik butang share ataupun kongsi di mana-mana media sosial sebelum kita tahu sahih ataupun tidak. Okey, jadi apapun pastinya Edith akan kongsikan lagi kepada anda info dari semasa ke semasa. 10.15 minit pagi, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus pa.

0: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Tahukah anda, orang yang pekak mempunyai peti suara tetapi disebabkan ketidakupayaan pada pendengaran menyebabkan mereka tidak ada pengalaman untuk mendengar bunyi bahasa pertuturan dan mereka gagal menyebut dengan betul menyebabkan mereka banyak menggunakan bahasa isyarat. Ini kerana bagi mereka yang pekak sejak lahir dan pekak selepas dilahirkan, mereka terdorong menjadi bisu atau tidak mahu bercakap kerana tidak tahu dan tidak pernah mendengar perkataan yang perlu diucapkan walaupun mereka mempunyai peti suara seperti individu normal.
3: Bukan sekadar suara di radio tapi kawan yang sentiasa ada.

0: Petua kawal tekanan darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada satu paras sudu teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.
1: Kami UNIC.
2: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Ya, terus layan Sabah FM, bagus sebab di mana jua anda berada, terutamanya ketika memandu yang sekarang ini, di mana pun destinasi anda, semoga utamakan keselamatan anda. Jadi semoga anda selamat sampai di destinasi anda, dekat ataupun jauh. Okey, baik, apapun sebenarnya ini juga kita diberi peringatan mesra, yang mana untuk kita sentiasalah ingat guna lampu isyarat. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Orang bilang biar lambat asalkan selamat. Okey, jadi setiap kali kita memandulah, sama ada kita membelok ataupun memintas ataupun berhenti, pastikan jangan buat orang teka-teki kamu mau pergi belok sebelah kah, kiri kah, kanan kah ataupun bulatan kah. Pastikan lampu isyarat tu dihidupkan lebih awal. Okey, sebab tindakan sekecil ini sebenarnya mampu memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain dan juga dapat elakkan kemalangan yang tidak diingini. Jadi kita kena ingat, berhema di jalan raya juga bukan hanya tentang undang-undang, tapi juga tentang tanggungjawab kita, sikap kita untuk saling menghormati. Sebab kita ni semua pengguna jalan raya, pemandu, penunggang dan juga pejalan kaki. Jadi paling penting tanggungjawab kita ni ialah berkomunikasi dengan jelas di jalan raya. Ingat, kita tidak boleh baca fikiran orang. Jangan kita buat orang teka-teki. Kita mudahkan urusan kita dengan orang lain, orang lain mempermudahkan urusan kita dengan kita. Okey, jadi apapun, ini doakan agar semuanya selamat sampai di mana jua anda berada. Okey, baik, 10.33 minit pagi ketika ini, masih lagi sempat anda hantarkan terus menu playlist anda 019 490 4848 Sabah FM. Bagus bah.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.

0: Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
3: Sabah FM.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: dalam ekspresi inspirasiku.
1: Ekspresi inspirasiku 14 minit dari sekarang, kita akan beralih pula di jam yang seterusnya, jam yang kedua. Tapi sebelum tu, Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih, kita ada rakan kita. Ini kita ada Emma. Katanya, hai DJ, selamat bertugas. Menu playlist hari ini ada diselitkan. Terima kasih, selamat pagi juga untuk anda, Emma. Okey, Rosie, William ataupun Z di Inanam. Katanya, selamat bertugas buat DJ. Terima kasih, Rosie. Juga katanya, salam buat semua bekas penyampai Sabah FM macam Kak B, DJ Arif, DJ Jim. Sabah FM bagus, terima kasih. Harap-harap pernah dengar lah ni kan. Apapun terima kasih Rosie. Okey, lagi kita ada rakan kita. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Katanya selamat bersiaran, semoga sehat ceria selalu, amin. Salam ceria dari saya, katanya Muhammad Fazlin, kepada semua pendengar Sabah FM. Ada lagu diselitkan. Wow, terima kasih untuk anda, Muhammad Fazlin. Lagi kita ada Richard Joseph dari Kampung Bundung Tuaran. Katanya selamat pagi buat DJ, selamat pagi juga. Segmen Express Inspirasiku, semoga sihat selalu. Dan juga katanya ada yang dia bilang dia kena kacau skamer. Ada yang suruh buat ataupun suruh bank in duit katanya. Saya pun terkejut juga oleh skamer, tapi tidak payahlah layan tu skamer. Skamer guna nombor profil perempuan. Ini sajalah Richard Joseph kasih cerita kita kan, sebab benda ni sebenarnya memang berlaku dan tidak asing lagi dalam dunia sekarang ni. Ini boleh dikira juga macam love scam lah. Okay, kononnya pakai gambar perempuan ataupun gambar lelaki yang elok paras rupa kan. Jadi itu sebenarnya kita hati-hati sekarang ni, skema ada di mana-mana. Kalau sampai melibatkan bank in ataupun transfer duit buat transaksi pengeluaran wang tunai, janganlah layan. Okey, semuanya tu dalam dunia ni tiada benda yang percuma. Okey, semuanya kena perlu kerja keras, titik perlu semuanya. Okey, jadi jangan mudah percaya. Kalau ada kena bagi pautan ataupun link, jangan tekan, apatah lagi kalau kena minta nombor OTP ataupun nombor TAC atau juga maklumat peribadi, contohnya macam nombor bank anda, nombor akaun, nombor kad pengenalan, alamat anda, jangan sesekali bagi. Okey, jadi apapun terima kasih Richard sebab perkongsian untuk pagi hari ini. Boleh jadi untuk inspirasi juga ataupun untuk kita pengajaran lah untuk bersama, sentiasa berhati-hati, dunia sekarang ni semakin bahaya. Okey, baik, apapun terima kasih Richard. Sebelum 48 minit pagi ketika ini, jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

ingatkan anak-anak anda agar tidak melakukan perkara ini di media sosial. Tidak dibenarkan memberi nama penuh, nombor telefon, alamat email, alamat rumah, kata laluan internet, nama sekolah dan gambar kepada orang yang tidak dikenali. Tidak membuka email daripada orang asing. Tidak menjawab apa-apa mesej yang mengganggu ketenteraman. Tidak akan berjumpa dengan sesiapa sahaja yang dikenali dalam talian. Tidak memuat turun gambar dan status.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Keadaan cuaca semasa dan jerbu di negeri Sabah.
3: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bagus ba.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 11.11 minit pagi ketika ini. Edith setia bersama dengan anda sampailah pukul 2 petang nanti. Sambil-sambil Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita. Menerusi jam yang kedua, kita ada Ara. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Ara. Katanya selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan segala urusan sehinggalah ke penghujung rancangan. Apapun, terima kasih Ara. Katanya sihat sukses selalu. Hadir, cuaca hari ini kurang cerah. Agaknya di mana si Ara ni kan? Okey, katanya ada juga diselitkan permintaan lagu. Terima kasih Ara. Lagi kita ada si Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Selamat pagi juga Alice Raymond. Semoga sihat ceria selalu dan semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Ada juga diselitkan permintaan lagu untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih Alice. Okey, baik, kita ada juga rakan kita. Ini kita ada si Amy. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Katanya hari ini dengar menerusi RTM Klik sebab jauh. Takut ada gangguan siaran kan. Apapun, terima kasih terbaik DJ. Terima kasih juga untuk anda. Baik, 11.12 minit pagi ketika ini. Masih lagi sempat anda untuk titipkan permintaan menu playlist anda. Yang penting anda hantar kami menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM 019 490 4848.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
4: Brave Face, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
5: Brave Face ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
4: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
6: Yang Amat Berhormat, Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
7: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
6: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Iaitu kebaikan berjalan kaki ataupun berjalan pantas, brisk walk. Ini adalah antara senaman yang paling mudah, bukan sebab trendy, tapi paling mudah, selamat dan juga berkesan. Jadi kalau kita buat secara konsisten, boleh memberi banyak manfaat kepada kesihatan. Kebaikan brisk walk. Jadi kalau yang masih belum pernah brisk walk, ini sebenarnya tips bersama juga, tips untuk Edith dan juga anda. Okey, sebenarnya brisk walk ni bantu untuk turunkan paras gula dalam darah lah, okay, menjaga kesihatan jantung, kuatkan otot jantung, kurangkan risiko serangan jantung dan stroke, dan juga melancarkan peredaran darah. Dikala juga untuk membantu mengawal tekanan darah. Ni kalau dilakukan secara konsisten, yang mana brisk walk ni boleh menurunkan tekanan darah secara beransur-ansur. Okay, jadi banyak lagi sebenarnya kebaikan brisk walk ni, ialah semuanya tu berbalik kepada diri kita sendiri, kan. Kesihatan tu mahal. Okay, jadi kalau kita bertangguh sampai bila, kan. Peringatan untuk Edith juga ni, okey. Jadi ini tips yang dikongsikan, jika baru bermula, kena mulakan dengan 10 sehingga 15 minit dan barulah tingkatkan secara beransur-ansur. Jadi untuk pesakit diabetes, disarankan brisk walk selepas makan adalah antara paling berkesan untuk membantu mengurangkan kenaikan gula dalam darah, dan juga pemakanan yang seimbang dan paling penting rawatan yang disarankan oleh doktor. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kebaikan brisk walk, berjalan pantas ataupun kebaikan berjalan kaki. Okey, kesihatan itu mahal. Baik, apapun ini kita ada komen juga ataupun ucapan rakan kita ini dari si Ratna. Hi DJ, selamat pagi juga. Katanya baru berjinak-jinak brisk walk petang kemarin. Memang payah juga sikit, tapi yang penting konsisten. Hari ini mau buat yang pelan-pelan lagi. Okey, Ratna, terbaiklah Ratna, kan. Okey, kita bagi semangat untuk kawan kita. Terima kasih Ratna. Okey, apapun anda boleh hantarkan juga. Mungkin ada juga yang macam si Ratna ataupun ada sudah yang lama sudah brisk walk, kan. Anda boleh hantarkan saja macam mana pengalaman anda, kan. Sambil-sambil kita borak santai sampai pukul 2 petang ini, kita akan bersama dengan anda. Dan 8 minit dari sekarang kita akan memasuki jam yang ketiga. Jadi masih lagi sempat anda terus hantarkan menu playlist anda 019-490-4848.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, Bagus Bah.
3: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Baguslah. Ekspresi hashtag inspirasiku selalu bersama kamu.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
3: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
4: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
3: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
4: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Sabah FM, bagus bah. Selamat tengah hari untuk anda. Kita bersama di jam yang ketiga ini.

Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.06 tengah hari.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
1: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Sabah FM Bagus Bar 12.40 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk anda. Okay, apapun kalau ikutkan kita sudah pun penuh permintaan lagu playlist hari ini. Lagu temanya lelaki. Jadi yang tidak sempat ataupun tidak sesuai dengan tema hari ini, jangan berkecil hati. Besok masih lagi ada. Jangan risau, Isnin sampailah hari Jumaat, ruang dan peluang anda untuk titipkan permintaan lagu yang penting ngam dengan tema. Okay, baik, ini ingin sapa juga rakan kita. Kita ada Jalain Sukintan dari Bongkol Pitas Sabah. Katanya selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga. Salam ekspresi inspirasi kuat DJ yang bertugas. Semua pendengar setia radio Sabah FM Bagus Bah. Dengan ucapan buat anak-anak Elfie, Elfik, Elfa, Elfert, Isaac dan Elfo Alnik Neo yang berada di kejauhan, semoga kalian sentiasa sihat, bahagia selalu bersama tugasan harian. Katanya tadi di sini, sentiasa sihat, merindui, mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Kan doa seorang ayah. Okey, jadi kita harapkan juga, kita titipkan juga doa yang baik-baik sahaja. Apapun, terima kasih Jalain Sukintan. Okey, lagi kita ada Asmita. Hai DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga untuk anda tengah layan Sabah FM. Katanya sambil memasak. Masak apa tu Asmita, kan? Okey, sambil-sambil katanya juga baru berkesempatan muat turun ataupun download RTM Click. Rupanya RTM Click ni percuma sahaja. Memang kan, betul-betul percuma. Jadi memang rugi untuk anda tidak dapatkan RTM Click. Sebab di mana pun anda berada, di hujung dunia pun kamu boleh dengarkan Sabah FM di mana juga. Okey, baik, kita ada Marsa Saleh. Di Belanda apa DJ, tetap layan Sabah FM, siap dengan radio lagi. Wow, comel. Terima kasih Marsa Saleh, kan. Okey, jadi kalau berkesempatan sesuai dengan tema, kamu hantar sahaja. Okey, mungkin nasib anda untuk dimainkan permintaan lagu, titipan lagu anda, menu playlist hari ini. Sekali lagi temanya lelaki. Kita nantikan 18 minit dari sekarang, tepat terpukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari. Layan terus Sabah FM Bagus Bah.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message-nya dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk yang turun tu pun tak banyak lah, disebabkan oleh ciri-ciri dia memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah.
6: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
5: 10 pagi hingga 2 petang lengkapkan hari kamu dengar ekspresi inspirasiku.
3: Ekspresi inspirasiku, kita kini bersama menerusi jam yang terakhir. Kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan anda. Lagu hari ini lagu tema lelaki. Jadi satu tengah hari sehingga pukul 2 petang kita akan bersama dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Dan kita akan nantikan juga sebentar sahaja nanti 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. 8 mangsa cedera termasuk 5 dilaporkan mengalami kecederaan parah dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Andus Papar pagi tadi. Kejadian yang berlaku pukul 7.24 pagi itu membabitkan 2 kenderaan dan sebuah motosikal. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kejadian pukul 7.38 pagi. Kesemua 8 mangsa berusia antara 15 hingga 50 tahun itu berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba. Mangsa dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut menggunakan jentera EMRS bomba, ambulans Angkatan Pertahanan Awam dan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia. Gabungan Rakyat Sabah GRS menyasarkan untuk memenangi lebih 15 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum PRU akan datang. Ia sebagai usaha memperkukuh suara Sabah di peringkat persekutuan. Setiausaha Agung GRS, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, sasaran itu berdasarkan simulasi keputusan pilihan raya lalu yang menunjukkan potensi gabungan itu memenangi sehingga 15 kerusi. Beliau berkata GRS turut menumpukan strategi untuk mempertahan kerusi sedia ada. Strategi itu penting bagi memastikan sokongan terhadap GRS bukan sahaja dapat dikekalkan di kawasan yang telah menunjukkan prestasi baik, malah diperluas ke kawasan parlimen lain. Mengulas lanjut, Dato' Armizan berkata strategi gabungan itu turut berpandukan pengajaran dan pengalaman daripada pilihan raya negeri terdahulu, khususnya dalam meletakkan calon yang mempunyai peluang kemenangan yang tinggi.

Kerajaan negeri sedang mengambil beberapa pendekatan baharu bagi membangunkan industri ternakan termasuk mengaktifkan semula padang-padang ragut di pelbagai daerah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu penting bagi menangani masalah haiwan berkeliaran selain meningkatkan kualiti makanan ternakan. Beliau menyatakan demikian pada Konvensyen Industri Ternakan Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah sempena sambutan Jubli Emas jabatan itu di Kota Kinabalu. Ketika ini, Sabah mempunyai kira-kira 139 padang ragut dengan keluasan sekitar 12,000 hektar. Namun sebahagiannya terbiar dan pagar yang rosak menyebabkan haiwan berkeliaran di jalan raya. Dalam pada itu, Datuk Jamawi mahu DVS Sabah terus bergerak seiring perkembangan semasa bagi memastikan sektor ternakan negeri kekal berdaya saing, mampan dan mampu menyumbang kepada keterjaminan makanan. Perjalanan 50 tahun DVS Sabah menunjukkan jabatan itu bukan organisasi yang statik. Sebaliknya, sentiasa berkembang mengikut cabaran dan keperluan semasa. Dengan skopnya diperluas merangkumi pengeluaran dan pembangunan industri ternakan negeri. Beliau berucap merasmikan malam grand finale Jubli Emas ke-50 DVS Sabah. Datuk Jamawi berkata tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM559.85 juta kepada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri serta meningkatkan kadar sara diri SSR bagi komoditi makanan utama. Ini membuktikan sektor pertanian dan ternakan bukan sekadar agenda sampingan tetapi tunjang utama pembangunan sosioekonomi Sabah. Tawau dinobatkan sebagai johan keseluruhan Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi ke-13 selepas berjaya merangkul 8 emas dan 4 perak. Naib johan disandang oleh kontingen wilayah Kota Kinabalu dengan kutipan 4 pingat emas, 7 perak dan 1 gangsa. Manakala tempat ketiga diraih oleh kontingen wilayah Lahad Datu dengan kutipan 1 pingat perak dan 5 gangsa. Pengarah Yayasan Sabah, Dato' Sri Dr. Ghulam Haidar Khan Bahadar berkata, Pesawi ke-13 bukan sekadar medan pertandingan, malah menjadi wadah utama untuk memperkukuh kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warga kumpulan Yayasan Sabah merentasi wilayah. Beliau berharap agar semangat kerjasama dan kesukanan itu dapat diteruskan dalam budaya kerja bagi membentuk organisasi yang bersatu hati dan berprestasi tinggi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Ekspresi Inspirasi Ku 10 pagi sehingga pukul 2 petang. Edit bersama dengan anda 4 jam di ruang udara. Jadi apapun, terima kasih untuk anda, kesetiaan anda bersama dengan saya 4 jam. Dan pastinya juga selama sejam ini, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita bersama dengan lagu lagu pilihan anda. Menu playlist hari ini sekali lagi temanya lagu lelaki. Jadi minta maaf untuk anda yang tidak berkesempatan ditunaikan permintaan lagu, besok ada lagi. Kita cuba dan cuba lagi. Isnin sehinggalah hari Jumaat, kita selang-selihkan permintaan lagu anda ikut tema yang bersesuaian. Okey, baik Dana, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan Kak Lang dan juga DJ Azian menerusi Bahangam lah tu. Janji Dangar akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti. Jam serah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim, dan Sabah FM.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa

pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Dazan, Brunei, Sungai dan banyak lagi bah. Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji.

0: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat petang.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Hari ini hari Rabu, 7 Oktober 2026.
0: Iya, okey. Bersama dengan Kak Lang dan juga Azian. 7 Oktober ya tadi. Azian, ya Kak? Oktober. Sudah beritahu kan tadi? Sudah beritahu kan?
1: Sudah, cuma
0: bingung sekejap.
1: Hijrah tahun hijrah.
0: 25 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Bukan apa, lama dah jumpa kan selepas kau pulang daripada Jogja, ya, Mbak.
1: Gitu lah, Mbak. Syukur ya. Selamat tiba
0: terima
1: ke
0: kasih.
1: Malaysia.
0: Dia punya oleh-oleh, kita ada makan getuk goreng.
1: Waduh, dikabarinnya
0: ya?
1: Di sini.
0: Dikabarin.
1: Aduh,
0: apalagi ya?
1: Aku malah segan sih.
0: Ada dodol tapi bukan dodol.
1: Dodol Garut.
0: Oh, namanya dodol Garut.
1: Iya.
0: Saya ada, boleh makan tapi kawan-kawan ada yang tak boleh makan.
1: Ada bakpia.
0: Saya kan boleh lidah Indon. Lidah Mbak sikit. Apa pun, terima kasih untuk anda semua. Dan macam biasa kita mulakan kita punya kelas bahasa etnik.
1: Okey, selama satu jam mari kawan-kawan, cikgu-cikgu, kamu kongsi sama kami.
0: Uh-uh.
1: Mau jalan-jalan cari makan
0: tapi dompetku menangis.
1: Sedihnya.
0: Sedihnya baru, istilah batu kan sebenarnya.
1: Baru 7 hari bulan. Mau tunggu hujung bulan lama lagi.
0: Ya, dia pun, dompet tak pandai menangis tapi ini macam kiasan lah bilang
1: kiasan.
0: Orang.
1: Dia sudah menangis, meronta-ronta, merayu-rayu.
0: Lama lagi menunggu dia mau gembira.
1: Itulah.
0: Senyum, tapi aku tiada dompet.
1: Hah?
0: Malah sudah masuk dalam beg. Ya, enggak juga. Kita jarang juga kan. Kita kan kebanyakan guna QR.
1: Betul. Pakai kad.
0: Adalah sikit-sikit. Bilang orang di bank bikin beli-beli makanan.
1: Tapi kena ada tunai juga kakak. Sebab kita ini kadang-kadang mau beli sayur kah. Nah. Ada tempat yang mungkin yang QR-nya tiada.
0: Tiada. Itu anti-anti semua. Ada iyalah. QR dorang semua.
1: Tapi kena sedia juga untuk kecemasan.
0: Sebab kecemasan.
1: Saya pernah kakak yang langsung tiada duit tunai. Bila mau beli kuih.
0: Nah.
1: Saya tak mampu beli sebab tiada QR disediakan.
0: Kasihan, jadi apapun cerita kita hari ini, bahasa etnik kita mau jalan-jalan cari makan tapi dompetku menangis.
1: Okey, kamu terus komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
0: 019 490 4848.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, Ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bang!

0: 2:19 minit petang. Azian, marilah kita mulakan kelas. Cikgu ni ramai sudah cikgu datang.
1: Okey, mau jalan-jalan cari makan tapi dompetku menangis.
0: Bah, tolong dulu kami bahasa etnik kamu. Kita okay. Ada siapa?
1: Siti Hafsah Sanin. Baik. Mau mamanau-manau majom dah akan tapi ampau kau majait.
0: Oh, ampau.
1: Ha, ampau kau majait.
0: Ampau tu dompet rupanya. Mana ampau kau, Zian?
1: Ada di sana dalam beg.
0: Tiada ampau. Bukan ampau. Ampau. Sinar Zita pula, bisa ya bofot juga. Malan, panau-panau magium kakanon. Tapi, jompet ko nagiat. Jompit.
1: Jompit ko nagiat, menangis.
0: Wah, cantik dong. Jompetmu, jompet baru kah?
1: Jompet dari Jogja.
0: Wah, cantiknya jompetmu.
1: Oke, okay, ini si Hasna Nawa ya, dalam bone. Bahasa Bugis Bone. Maelo joka-joka sapa anu Diandra? Magi dimpet kuteri.
0: Hah? Dimpet, Dian?
1: Dimpet kuteri.
0: Ya. Dimpet kuteri. Oh. Teri ya? Salah, menangis.
1: Teri.
0: Ya kan? Teri ke teri ya?
1: Teri.
0: Rasanya macam teri.
1: Tunggulah kita punya
0: tolong dulu
1: pakar bahasa.
0: Ada kayak yang mendengar radio di sana tuh.
1: Bos, teri kah?
0: Teri. Dompet ke teri?
1: Ke teri?
0: Iya.
1: Oke. Okay,
0: si Rosie Williamzi dusun. Dusun dia bilang panau
1: panau.
0: Moy panau-panau mogi hom takanon. Tapi it dompetku mogi hat.
1: Begitu.
0: Doi bah. Satu lagi voice note.
1: Si Mayani Emma macam biasa silakan.
2: Assalamualaikum DJ Azia.
0: Salam.
2: Assalamualaikum. Saya Bofot. Mau memana-mana megi mendakan tapi upoku megi DJ.
0: Oh, upoku.
2: Okay,
0: bye.
1: Terima kasih. Upoku magian. Oke, okay, kamu boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami atau hantar di WhatsApp. Lagi senang kamu hantar voice note macam si Emma tadi tuh.
0: Senang kami. Oke, okay, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai. Dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng.
2: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ya, dah 2.32 minit petang, Azian. Mm-hmm. Kita teruskan lagi kita punya kelas bahasa etnik.
1: Okey, ada voice note lagi yang dihantar oleh si Aman Han.
0: Banyak, macam-banyak kita punya voice note ni hari ni.
1: Betul, di Kampung Baginda Keningau. Silakan.
0: Ya, silakan, Man.
2: Salam. Berdoa yang anggur. Saya Aman Han dari Kampung Baginda Keningau.
0: Okey.
2: Bahasa etnik pada petang ini.
1: Sempat lagi.
2: Nah. Mau jalan-jalan
1: cari makan
2: tapi dompet ke menangis di sana keningau.
1: Okay.
2: Ialah muhang memana-mana mengium takanan.
0: Nah.
2: Tapi dompetku magi.
0: Mogihat. Nah. Pandai baku. Nah,
2: ialah itu saja. Balik lagi lah.
1: Oh, balik lagi.
2: Muhang memana-mana mengium takanan tapi dompetku
0: mogihat.
2: Hingga suang.
0: Oh, hingga suang. Tukar sudah.
2: Okay.
0: Oh, hingga suang. Mogihat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Terima kasih, Man. Nah, okay, ini siapa pula?
1: Saya Pituk. Empayar dari Kudat.
0: Oh, apa kabar? Ini bahasa Rungus Pilapazan, dia bilang.
1: Mirim panau dara mogihim takanon ngak mogihat iti hapauku. Asok siin.
0: Aku tidak tahu di mana dompet, tapi saya rasa asok siin tu macam tiada duit. Ya kan, begitu kah? Siin kan duit.
1: Mogihat iti mungkin hapauku, dompetku.
0: Kan? Okey, si Koli Bambang, Dusun Sarayo Ranau. Mimpanau da mogihom takanon ngamihat di dabalku. Dabalku.
1: Okey, lagi satu voice note. Ini kawan kita, nama dia si Jihad, Jihad Bakar.
0: Okey, silakan Jihad.
1: Dalam bahasa Bajau Pangutaran.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Jihad mengkongsi bahasa etnik. Mau jalan-jalan cari makan tapi dompetku menangis. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pangutaran.
0: Okey.
3: Bayak mengan-mengan mehakiakan suka pita kaku nangis. Terima kasih.
0: Susah juga tapi ada nasib baik diantar kita teks juga. Bayah mangan-mangan mehak kayakan suka pita kaku nangis.
1: Oh, nangis.
0: Kalau tadi kami mendengar yang si Jia cakap, memang kami tidak boleh tangkap. Tapi oleh kerana ada diantar teks, berdua paham. Satu lagi, Azian.
1: Si Nasuhalilah, ini dalam bahasa Idaan Segama.
0: Okay.
1: Malu panau-panau bagara pengengan. Suga dompetku getuta.
0: Getuta?
1: Macam tak tahu di mana lah dia.
0: Getuta ni saya memang nangis lah kan.
1: Ya. Malu panau-panau bagara pengengan. Suga dompetku getuta.
0: Kami bacakan dari ciri-ciri macam menangis baik itu dompet.
1: Okey, terus lagi komen-komen. Okay. Nanti kami baca apapun kita mau dengar lagu ini. Sama FM.
0: Bagus, Mbak.

Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Ya, baik. Nampaknya Azian, kita di pusingan terakhir sudah untuk kelas bahasa etnik kita hari ini.
1: Wow, secepat itu.
0: Cepat kan? Wah, bisa ya kita punya bicara lain ya, sudah.
1: Bisa, oke.
0: Oke, okay, kita ada siapa?
1: Kita ada si Muhammad Rizki.
0: Cikgu Muhammad Rizki.
1: Ini dia bilang dalam bahasa Dusun Keningau. Mimpanau da'ah mogihum takan akan ngak mihat ilok karagaku.
0: Ilok karagaku. Ilok karagaku?
1: Okey. Okey, kalau kita tengok di Facebook,
0: kita ada si Elisa. Bahasa apa tu?
1: Dusun bahasa, ya? Dusun kemarin kan.
0: Apa? Bila tak di MT ni aku susah mau.
1: Ada tu kemarin Sino disebut.
0: Takkanlah dusun.
1: Napalah, teruskan jaklah kakak.
0: Okey, moi da pimpanau mogiom takanon ngamiati kapio.
1: Kapio.
0: Okey, siapa lagi si Alice Raymond bahasa Sarawak?
1: Raymond. Alah, macam masa tu kak dia punya nada
0: deka
1: tu.
0: Dekat jalai-jalai ngiga pemakai tang lumpet kunya ba.
1: Oh gitu.
0: Cik. Bos, aku mau pergi Sarawak tahun depan.
1: Kenapa tahun depan? Kalau boleh minggu depan. Lama betul tu.
0: Okey, ini sihat sudah tadi kan di WhatsApp.
1: Si Amizan Abdin dia bilang dalam bahasa Bajau Samah Kota Belut, ingin silaan-laan memiyakinakan ataupun makanan. Tapi Big Sin ku tu kok tangis?
0: Kok tangis? Okey, ada lagi? Sebelum
1: selesai
0: kita akhiri si Marsa. Nah, kau lah bah kalau dusuk tidung tu.
1: Ai, nak mau cuba? Cobalah, dicobalah.
0: Guang kopo mako-mako. Tapi
1: kenapa macam jauh?
0: Guang kopo mako-mako. Okay. Tapi dompet kenapa nyai sini?
1: Ngam.
0: Terbayang terus aku muka mamakmu.
1: Kenapa?
0: Tidung kan. Okey, lagi. Ini Azimi.
1: Okey, ini dalam bahasa Dusun Kundasang. Moi da'ah pimpanau mogihum ditiakan. Ngak tokai hot. No koi hot, no koi hat, no double ku.
0: No koi hat, saya sempat terdengar kesempatan si Dodi, mana yang susah-susah dusun tu. Nodi kola kasih lancar.
1: Ya.
0: Sama lah kita, aku pun begitu.
1: Okay, last.
0: Baik, si Hani Mahani yang last kali kita punya cikgu bahasa Brunei. Ya, Brunei ini kami suka, sop senang.
1: Santai.
0: Kan berjalan-jalan ku Hani. Tapi bertangisan banar bekusin Hani.
1: Aduh, bertangisan. Oh, ada satu.
0: Bertangisan ya.
1: Satu.
0: Oh, si
1: ini Bisaya Sabah. Mau mampanau majum dak akan. Tapi ompauku sadak suang.
0: Aduh, kasihan. Samalah kita tu. Kami pun begitu juga. Ompauku sadak suang.
1: Tapi dalam beku masih ada 2,000.
0: Hah?
1: Dalam beku masih ada 2,000.
0: 2,000 rupiah. Berapa ringgit duit kita tu? 2,000 rupiah.
1: 50 sen.
0: Ya.
1: Rasanya lah.
0: Memang kau jutawan di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Beberapa hari lah.
1: Iyalah di sana, di sini.
0: Menangis ompounya.
1: Ngamlah kakak. Kakak ini sengaja bahasa etik ni kan. Memahami jiwa saya, perasaan saya.
0: Saya paham. Itulah saya tahu. Sama-sama dompet kita menangis. Okeylah. Selesai sudah kita kelas bahasa etnik. Terima kasih banyak kamu yang telah pun berkongsi. Lepas ni macam biasalah. Tajuk-tajuk sembang petang.
1: Apapun kamu terus dengar Sabah FM.
0: Ya, kita rindu nasi kuning. Tawau Sabah FM. Bagus banget.
1: Balik tawau dulu lah.
0: Balik tawau dulu, jom.
1: Ayo.
2: Pantai Timur Sabah.

Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa sangpuk minit. Keadaan iti makalanduk bahayana pelegai nama anak-anak sebab minjari maka keatan organ riombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daa tinambanan anak-anak mariam karita minsan ruhal rakarangai saat. Pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian pilapolan tuju amagawasa bangiai tandabi anak-anak mbal maka luas min riam karita.

0: semua yang masih lagi bersama dengan kami di Bahngam lah itu.
1: Okey kawan-kawan, ini jam yang kedua untuk Bahngam lah tu. Kita ada topik santai.
0: Santai jugalah.
1: Kami mau tanya kamu lah pasal bajet kamu.
0: Macam ada kaitan-kaitan dengan dompet kita dari itu kan.
1: Betul
0: dalam bahasa etnik kan.
1: Lagi satu ngam jugalah sebab hari Jumaat nanti pembentangan belanjawan.
0: Oh iya kah? Oh iya, okey lupa.
1: Okey jadi kami mau tanya kamu, biasanya dalam sebulan berapa budget kamu untuk belanja rumah?
0: Oh, kalau saya beli tahan juga. Iyalah, tapi nantilah kita
1: kira lah.
0: Dia kan? Secara kasar lah, janganlah terlalu detail
1: dia,
0: kan.
1: Dia semua kan nih barang dapur.
0: Iya, barang dapur. Kau punya
1: karan.
0: Internet.
1: Bil karan.
0: Bil karan, bil air.
1: Bil internet.
0: Macam garuk kepala terus kalau ingat.
1: Kan? Jadi coba kamu kira biasanya dalam sebulan berapa budget kamu untuk belanja rumah?
0: Ada kaitan lah juga dengan kita sementara kita bilang orang countdown pergi budget yang akan dibentangkan hari Jumaat. Jadi hari ini pun minggu-minggu ni lah beberapa hari ini kita punya tajuk pun pasal budget.
1: Betul.
0: Tapi ini budget di rumah lah.
1: Jadi kira-kira lah ya berapa?
0: sempat tukar kereta dulu.
1: Sempat. Yang berkeluarga macam mana? Yang bujang pun ada dia punya budget sendiri kakak.
0: Ya kan betul. Jangan bilang orang bujang tiada tanggungjawab, tapi mungkin dia kepada adik-adik dia, kepada ibu bapa dia,
1: tapi
0: kan?
1: Ini budget di dalam rumah tuh.
0: Dalam rumah, boleh.
1: Okay, kamu komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, yeah. Ataupun hantar jak WhatsApp di nombor
0: 0194904848. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3:21 petang.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Kami UNIC. Terus dengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
2: Berhati-hati selalu ketika memandu.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Okeylah, terima kasih untuk anda semua. Kalang sama Azian. Azian sudah ya, 3.54 minit petang.
1: Okey, yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal bajet. Bajet, biasanya dalam sebulan, berapa bajet kamu untuk belanja rumah?
0: Ya, tajuk-tajuk kita ini pun sebab kita sedang countdown berapa hari dia lagi untuk kita mendengarkan pembentangan bajet oleh Perdana Menteri,
1: ya,
0: Menteri Kewangan.
1: Okey, Kak Sokira tadi?
0: Untuk diri sendiri, ribu-ribu.
1: Ribu-ribu.
0: Ya, ribu.
1: Begitulah. Okey, kita ada si Rosie. Dia bilang belanja rumah tidak termasuk lampu air sama internet.
0: Nah, kak tengok.
1: Tak masuk ya.
0: Tak masuk ya.
1: 1,800.
0: Nah.
1: Kalau campur lampu, air, internet,
0: mesti 2,000 lebih. Mesti punya tu kan Rosie, saya faham tu. Macam kita, macam kita pun termasuk juga kereta. Semuanya pun jadi ribu.
1: Tak sangka ya kita mampu bayar.
0: Ya kan?
1: Dah sedar.
0: Dah sedar kan? Okay. Tiada hutang, tiada barang.
1: Si okay. Emma Fatimah, dia bilang kalau saya sebagai seorang suri rumah, bajet belanja sebulan dalam RM300.
0: Okay.
1: Termasuk belanja dapur.
0: Oh, mungkin ada orang ni bukan keluarga besar kan? Sebab kalau biasalah Zian, kalau keluarga yang ramai ini memang bajet dia pun besar.
1: Betul. Apatah lagi kalau macam yang

0: bayar bil air RM160 untuk 3 bulan. Sekali bayar bil elektrik RM70. Kadang RM80 lebih. Si laki kerja tiada gaji bulan, gaji hari, biasa pekerja peladang sawit. Kalau kerja
1: siap
0: satu hari ada juga dapat 300 lebih.
1: Wow,
0: dalam sehari. Sebab buah kelapa sawit satu tan sekarang RM600 turun harga. Bagi
1: dua orang punya
0: dengan
1: kebun.
0: Orang punya kebun 300 orang syukur, alhamdulillah ada juga rezeki. Ada 9 orang yang si laki tempat makan gaji.
1: Dia tu. Tapi sehari itulah 300. Hairan kan Norzita, itulah bilang orang setiap anak tu ada rezeki dia.
0: Betul.
1: Susah-susah macam mana pun cukup juga ada je rezeki dia kan.
0: Betul.
1: Kalau kita kira-kira balikkan macam tak cukup ini. Tapi cukup juga
0: kan. Lain lagi kalau ada orang kan anaknya ada di sekolah rendah, ada di sekolah menengah, ada yang sudah sambung belajar di university.
1: Itulah orang cukup. Bilang lagi Jan, kalau ramai anak perempuan besar juga bajet dia berbanding ramai anak lelaki.
0: Perempuan ni ada belanja
1: belanja sampingan-sampingannya banyak lagi.
0: Yalah, dia punya orang bilang skincare, lain lagi mak mau beli makeup,
1: penjagaan dalaman dia, semualah makeup lagi.
0: Itulah kak,
1: tapi boleh berkongsi kan,
0: budak-budak sekarang ni kakak yang tingkatan makeup sudah kakak.
1: Nah, bergaduh sama mamaknya. Itu mamak punya gincu lah. Mamak mau merah-merah menyala, anak mau pink-pink.
0: Nah, macam mana? Mak, pinjam banu mak. Apa tu? Mamak punya celak. Celak lah.
1: Okey, begitulah alkisahnya kan kehidupan kita. Baik, kamu terus saja komen-komen tajuk kita ni hari, bajet bulanan kamu. Santai-santai saja. Macam Sinurjita tu lah, detail sudah dia. Mengira baik itu.
0: Patutlah dia macam lambat komen kakak. Betul-betul dia kira.
1: Panjang dia punya type tadi. Apa? Dia type ni aku bilang. Okey, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak. Sak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM, bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Bakar.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Bahagamlah itu, ha, kesetiaan kamu amat-amat kami hargai. Kak Lang sama Azdian di sini. Kami dari tadi lagi mencongak kiraan bajet kami. Satu bulan.
3: Kadang-kadang kan Kak, mungkin bulan ini kurang. Bulan depan bertambah.
2: Kan?
3: Kenapa itu?
2: Kenapa itu? Kalau biasanya kalau kita ni kebanyakannya makan lah yang betul, selalunya banyak bajet dia kan.
3: Makan. Kadang-kadang makan. Kalau berjalan kemana-mana nampak sikit belikan.
2: Beli.
3: Kalau beli
2: sebab kalau macam bil karan, bil air, internet dia tetap.
3: Mm-mm.
2: Bulanan dia karan tak tentu berubah.
3: Ikut cuaca lah.
2: Tengok cuaca. Kalau cuaca panas, on sediasa aircon, bersedialah kau.
3: Sama kalau cuti.
2: Ya, so, kalau cuti
3: kita di rumah.
2: Betul.
3: Okay, si lagi. Emma dia bilang mau 1,000 lebih jugalah. Walaupun 3 orang, dia bilang biar bertiga mau 1,000 lebih juga tu belanja.
2: Oh, memang Emma, memang tak boleh dijangka tu. Confirm punya begitu. Kan. Satu lagi si Apple White Six.
3: Dia bilang kalau saya bujang, beras, teh, kopi, shampoo dan ikan sekitar RM200 cukup. Sebab ada yang 2 bulan baru habis. Hanya ikan dan sayuran, pakai banyak duit.
2: Ya, setuju. Itu si Apple White Six kan betul tu. Macam ialah shampoo, penyucian muka apa semua, bukannya habis 3 bulan. Kadang-kadang 3 bulan juga sikit-sikit pakai.
3: Lampau,
2: berjimat. Berjimat ASEAN. Apalagi kalau penyucian muka yang mahal-mahal. Nah, lagilah sikit-sikit. Kalau yang jenis sabun berbuku tu dibelah 4. Jangan pakai semua.
3: Apa?
2: Jimat.
3: Anu, sabun beras.
2: Mau putihkan kulit muka aku nunda juga putih-putih.
3: Apalagi tu sabun papaya ya.
2: Iya, okey, itu cerita kita lah. Okey, jadi kamu terus komen-komen lagi sebab 4:30 kita akan terus ikuti berita utama Sabah FM.
3: Okey, apapun kamu terus setia bersama kami.
2: Ya,
3: sampai jam 6 petang Sabah FM.
2: Okey.
3: Apa? Belum. Apa ini?
2: Iya, okey. Jangan lupa kita akan terus ikuti berita 4:30 petang dengan berita tajuk-tajuk berita utama dia. BIC BIM 2026 relevan dalam konteks pembangunan negeri Sabah.
3: Juga pendekatan baharu dirangka bagi membangunkan industri ternakan.
2: Ya, disunting oleh Sharon Raymond. Berita penuhnya 4:30 minit petang nanti Sabah FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bar.
1: Magatuwang Mahkamah Sa'ala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguatkuasaan Mabahata Rilautan Negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman raayat tajalmi.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.
2: PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
2: Pot apa, Bani?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes baini.
1: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
2: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan gosok. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Nampaknya Azan, kita sudah berada di jam yang terakhir.
1: Wow, nak sedar geng.
0: Itulah kan, seronok juga dari jam 2 bercakap, main lagu. Lepas tu dah sedar jam terakhir sudah. Dah lama kami pulang.
1: Sekejap lagi, kurang satu jam lagi.
0: Dah sampai satu jam.
1: Apapun untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal bajet kamu dalam sebulan itulah. Untuk belanja rumah.
0: Itulah kalau kamu congak-congak, mungkin ada juga yang tertinggal kan. Kamu bilang 3,000, rupanya lebih pula.
1: Ada lagi pula, tiba-tiba yuran.
0: Lepas tu kan rupanya kan bila kita buka tajuk ni, bila kita kira-kira, banyak rupanya aku belanja ni satu bulan.
1: Kan?
0: Tak aku sedar rupanya.
1: Kalau macam sudah banyak tu kakak, mungkin kita terfikir, macam boleh ni aku kasih kurangkan sikit ni.
0: Ya, itulah. Kadang-kadang gitulah angan-angan, mau kasih kurang dah juga terkurang. Okey, si Zan dia bilang 1,000.
1: 1,000.
0: Tidak tahulah dia ni bujang kah ataupun macam mana kan.
1: Ada ni gambarnya bersama pasangan.
0: Oh, ada pasangan dia.
1: Ada. Si Richard Joseph, biasanya saya belanja di rumah tidak menentu sebab ada keluarga yang ada keluarga saya bantu. Saya bantu saya. Ada keluarga saya
0: bantu saya. Oh, okey.
1: Tidak juga banyak duit dipakai. Saya anak yang pertama. Paling tua sekali.
0: Oh, anak sulung. Okey, satu lagi si Mazlan Reho. Mau 1K juga tu belanja tu pun belum lagi masuk duit harian anak-anak sekolah, wife dan juga diri sendiri.
1: 1,000 lebih.
0: Ya, itulah macam kita ni lagi kan. Aktif lagi main pickleball, bertambah lagi kos kita.
1: Kak Lang lah tu.
0: Bayar gelanggang.
1: Kadang-kadang kalau nampak pedal baru cantik mau tambah koleksi.
0: Itu okay, saya enggak.
1: Kakak ada sudah ada berapa banyak kakak punya
0: tetap
1: pedal?
0: Tetap juga baru satu pedal saya.
1: Tapi enggak mustahil akan bertambah.
0: Enggak tahu lagi lah.
1: Yalah contoh raket badminton ada berapa?
0: Badminton 2.
1: Mustahil.
0: Betul. Yang saya ada raket badminton 2 saja.
1: Yang kakak bawa banyak-banyak selalu yang saya pinjam tu macam lebih tu kakak.
0: Tidaklah. 2 aja memang 2 aja. Enggak tahulah yang lain-lain tu.
1: Tapi adalah lebih dari 2.
0: Pedal selagi mainanku begitu-gitu je, 1 je lah.
1: Tapi kakak punya peningkatan main pickleball mantap, geng.
0: Biarlah, Zian.
1: Saya pun takut mau main.
0: Tunggulah nanti. Entahlah.
1: Saya takut mau partner sama Kak Lang, saya takut saya jadi bebanan.
0: Sebab ya memang, kau akan jadi puncak kekalahan ini.
1: Sebab itulah saya nak mau main sudah.
0: Ya adalah. Okeylah, terus komen-komen lagi tajuk kita pada hari ini tentang bajet bulanan kamu.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: besar.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial, jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Terima kasih, ha, masih bersama dengan Kak Lang sama juga Azian.
1: Okay,
0: kamu tadi sudah cerita-cerita tajuk, betul, komen-komen diorang kan.
1: Kamu boleh terus lagi komen lah di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp. Tapi sebelum itu kakak, kita mau kongsikan juga ini mengenai sambutan perasmian ataupun kemuncak Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini.
0: Betul, hari Sabtu ini kalau kamu tak kemana-mana, mari kita pergi sana di Tuaran, di Padang Istiadat Tuaran.
1: Okey, 10 Oktober nanti yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
0: Wow, macam-macam acara ni ASEAN. Okay. Hari itu kan kami sempat temu bual Datuk Nizam.
1: Okay.
0: Adalah acara senam robik, larian Ria Madani dan juga berjalan Ria Madani.
1: Wow.
0: Saya difahamkan yang Muhammad Ketua Menteri pun akan ikut jugalah untuk, betul, berjalan Ria Madani ni.
1: Okey, dan kalau kita boleh kongsikan juga kakak, yang mana tema untuk tahun ini sukan dan teknologi kecerdasan buatan.
0: Not
1: yang mana
0: AI.
1: Kita mau tunjukkan bahawa perkembangan sukan hari ini bergerak seiring dengan teknologi.
0: Betul, setuju, sebab difahamkan ada virtual fighting taekwondo. Siok ni pakai tu apa yang
1: spek-spek
0: tu. Lepas tu kita macam spek-spek orang macam orang gila taekwondo.
1: Spek-spek bah.
0: Iyalah macam spekan. Tapi seronok sebenarnya tengok Zian kalau orang pakai tu, lepas tu dia cara menembak ke ataupun, betul, fighting ke, memang aksi dorang tu macam pelik sikit tengok.
1: Apa dorang buat ni sebenarnya? Tapi itulah kan, kena seiring dan sejalan dengan teknologi.
0: Iya, banyak lagi lah acara-acara lain, ada pertandingan catur, carom, penalti, shoot out, dan juga tarik tali, macam-macam acara.
1: Betul.
0: Kalau kamu mau tahu apakah acara lain, datanglah hari Sabtu ini di Tuaran.
1: Betul, kamu juga boleh terus dapatkan maklumat menerusi portal rasmi www.harisukannegara.my, juga media sosial Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, juga Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah di Facebook, Instagram dan TikTok.
0: Oh, saya dengan dia fahamkan ada hadiah cabutan bertuah. Macam biasalah, motosikal dan tiket penerbangan. Tidak dinyatakan pergi mana, tapi tiketlah, bilang Datuk.
1: Tapi itulah, jangan lepaskan peluang untuk terus sama-sama orang bilang memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara
0: dari pukul 6 pagi sehinggalah ke petang. Baik, teruskan bersama dengan kami. Nanti kami sambung baca komen-komen tamu tentang bajet sebulan kamu untuk belanja rumah.
1: Berapa?
0: Berapa?
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

0: mendengar.
1: Baiklah Zian, nampaknya hampir sampai di hujung sudah kita nih pertemuan kita petang ini hari Rabu.
2: Okey, ini kita punya rakan pendengar si siapa Nizam ni? Dari Kota Kinabalu.
1: Okey.
2: Dia bilang dah kasih tahu lah gaji dia berapa kan? Anak 6 orang, satu di U, satu di IKM, satu sekolah menengah, 3 sekolah rendah. Bajet sebulan sewa rumah 500, air 3 bulan RM120, karan RM70. Minyak kereta dia bilang kiraan budi 270 liter sebulan. Ini sebulan kakak. Lepas tu CCM kereta 400 lebih, belanja dapur dan belanja anak sekolah. Jadi terpaksalah dia bilang dah adjust.
1: Memang kerja keras jugalah Azian kan. Dengan gaji sebegitu memang saya tahu macam mana dia punya perjuangan sebenarnya.
2: Betul.
1: Kan berjimat cermat dan sebagainya. Tapi itulah sentiasa ada saja rezekinya untuk dicukupkan. Itu keberkatan apa dia bekerja, pahala bekerja tu ibadah tu kan. Okey, kita ada si Muhammad Khairul. Kalau kami mau juga lah 900 Kak Lang sama Azian. Ada anggota-anggota orang yang makin besar sekarang ni.
2: Okey.
1: Ada anggota dua orang, ada anggota dua orang yang makin besar.
2: Si Jihad, kalau saya pula sebulan paling pun 3.5 sampai RM400.
1: Si Muhammad Razib, rumah di Sabah kosong belanja.
2: Oh, ada orang enggak?
1: Ada orang. Kalau di lori aku belanja suka hatiku. Di lori. Maknanya dia jarang di rumah lah ni. Macam mana mengkira tu ya dia bilang.
2: Mungkin dia ni bujang. Jadi dia ni banyak habis masa dia di lori.
1: Di lori.
2: Okey.
1: Si Man-Man.
2: Belanja dapur RM500. Ini tidak termasuk bayar paket tiap hari datang. COD.
1: Itu 500 baru dapur, belum lagi yang lain-lain.
2: Belum lagi datang bang barang.
1: Dan last kali si Rilri
2: RM1,000. Okey.
1: Oh, ada lagi
2: data. Okay. Si Syarayal 100 lebih.
1: 100 lebih je
2: ataupun dah tertinggal 10.
1: Ya, si Dayang Imah.
2: Dalam 1,000 lebih juga termasuk makan minum hari-hari dan minyak kereta, bil air, karan dan belanja jalan-jalan, shopping di mall.
1: Ya, si Rio banyaklah dengan dia ingat sudah berapa budget.
2: Ya.
1: Kalau kau minyak kereta kau berapa sebulan? Jimat tu kau punya kereta hybrid tu. Jimat tu.
2: Pokoknya dalam 2 minggu lah. Isi penuh 2 minggu habis. Tapi kalau macam jalannya banyak, mungkin dalam seminggu lebih.
1: Satu bulan sampai 400 kah? Dah sampai kan?
2: Macam dah sampai. Alhamdulillah.
1: Itulah. Syukurlah. Saya juga yang sampai.
2: Yalah,
1: tapi banyak berjalan.
2: Itu kalau macam pergi dari rumah pergi pejabat je. Tapi kalau macam langkahnya panjang.
1: Maka panjang lah.
2: Panjang jugalah. Okey, apapun
1: baiklah.
2: Itu antara komen kawan-kawan kita. Apa yang paling penting, orang bilang pandailah kita. Orang bilang kasih bajet-bajet. Perbelanjaan yang bijak lah.
1: Okey, jadi tugas kami berakhir di sini. Terima kasih banyak kamu yang bersama dengan kami. Dan esok jangan lupa janji temu kita pukul 2 petang juga menerusi Bahagia Melayu.
2: Okey, kawan-kawan. Lepasnya simfoni tetap di hati. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Azian sebentar tadi, dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Bagus bah. Dan hari ini 7 Oktober 2026, saya Zuzela Alais Ella Muhammad akan menemani anda dalam simfoni tetap di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6:06 petang. Dan petang ini mari kita sama-sama dengarkan sekilas renungan daripada Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat pendengar yang mulia, Allah sebut dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Dan pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda kesan daripada sujud mereka. Masya Allah. Setelah kita bangun dari tidur semalaman, Allah Ta'ala matikan kita, lalu Allah Ta'ala hidupkan kita kembali, lalu menjadi ukuran apakah kita ni hamba yang baik atau tidak. Itu diukur dengan saat kita bangun dari tidur, apa ingatan pertama kita. Kalau kita mengingat kebesaran dunia, sibuk mengusai dunia, bukan tak boleh sahabat yang mulia, tapi ada yang lebih utama, yang lebih aula dari bangun tidur terus memikirkan dunia. Apa dia yang Allah Ta'ala ajar kita? Nabi SAW ajar kita, bangun dari tidur diberikan kesempatan untuk hidup kesekian kalinya, maka lantunkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian lihat kebesaran-kebesaran Allah yang beredar di sekeliling kita 24 jam yang tak pernah berhenti nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita dirikan salat, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan orang yang betul-betul sujud

0: ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala itu, menghambakan dirinya kepada Allah taala itu, ada tanda-tanda kesan dari sujudnya pada wajah, Masya Allah. Dan tanda ini sahabat diperselisihkan oleh ulama. Itu ampun maaf, bukan tanda yang hitam-hitam di dahi kita. Ampun maaf ya, bukan itu. Tetapi ada satu sinar cahaya yang nanti di akhirat Allah Ta'ala akan pamerkan. Kesan daripada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sujud yang bagaimana sahabat? Sujud yang membawa seluruh jiwa raga tunduk dan runduk di hadapan kebesaran Allah. Ada juga yang sujud, ampun maaf, barangkali sujudnya hanya sujud badaniyah, hanya kepala saja yang tunduk, hanya dahi saja yang cecah di sajadah tempat sujudnya, tetapi hatinya tidak runduk, hatinya juga masih bersarang kebesaran-kebesaran selain daripada Allah. Maka sujud yang begini, sahabat yang dimuliakan Allah, maaf nih, tidak termasuk sujud yang akan melahirkan tanda-tanda pada wajah nanti. Atau dalam bahasa yang mudah, di akhirat nanti, sujud yang seperti ini, yang hanya badaniahnya saja, tapi hatinya masih bersarang, cinta dunianya berlebihan, dan kemudian tidak membesarkan Allah, hanya melakukan rutinitas saja dalam hal-hal ibadah, maka di akhirat nanti wajahnya tidak akan ada tanda dari kesan sujudnya. Lalu yang punya tanda dari kesan sujud kepada Allah itu ialah orang yang melakukan ibadah dan kemudian sujudnya itu bukan hanya sujud badaninya, tetapi sujudnya itu membawa seluruh jiwa raganya untuk runduk dan tunduk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat pendengar yang dikasihi Allah, Allah anugerahkan kita seperti itu, tanda dari kesan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
5: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran bersama Ustaz Hamdi Yusof. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 44.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام.
2: Ikhwan-ikhwanku pencinta perindunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada manusia yang paling sayang, yang paling cinta kepada dirimu melebihi cinta dan sayangnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ketahuilah olehmu bahwa andai ada yang bertanya kepadamu siapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah dialah nabiku yang bila mana aku tidak berada bersamanya di syurga, dia akan mencariku di neraka. Ya Rasulullah, betapa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dirimu tidak mencintai, merindukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara, tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung umatku yang sempat menatapku, yang sempat melihatku dan beriman kepadaku. Lalu apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menitiskan air matanya, menundukkan pandangan wajahnya, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung dan sangat-sangat beruntung umatku yang tidak sempat melihatku, memandang wajahku, tapi beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapa umat yang tidak sempat melihat Rasulullah? Kita adalah umat yang tidak sempat melihat Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan kami membalas kerinduanmu. Tunggu kami di telaga Al-Kautsarmu. Tunggu kami di pintu syurgamu ya Rasulullah. Dengan barakah salawat yang kami lafazkan sebagai bukti membalas kerinduanmu. Sallu ala Nabi Muhammad.
3: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Ya, Oji dengan lagunya Taubat terakhir. Baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 6.49 minit petang. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini Ella kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara bagi negeri Sabah pada sebelah petang ini, yang mana untuk stesen Tawau, untuk daerah Tawau dan Kalabakan, bacaan IPU adalah 155 dan status IPU adalah tidak sihat. Untuk stesen Sandakan, bagi daerah Sandakan dan Beluran, iaitu bacaan IPU 58 dan status IPU adalah sederhana. Manakala stesen Kota Kinabalu, untuk daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU adalah 55, iaitu statusnya adalah sederhana. Dan untuk stesen Kimanis, daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 57, statusnya adalah sederhana. Dan untuk stesen Keningau, bagi daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU adalah 65 dan statusnya adalah sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, untuk daerah Tuaran, bacaan IPU-nya adalah 57 dan status IPU adalah sederhana. Jadi kawan-kawan, para pendengar Sabah FM, hati-hati dengan keadaan cuaca dan jerebu ketika ini. Keadaan memang ada turun naiknya, keadaan jerebu ni. Jadi jangan kita ambil mudah, walaupun kita nampak cuacanya sekejap cerah, sekejap gelap kan. Itu keadaan kita tidak tahu sama ada baik atau tidak. Kurangkan aktiviti di luar jika keadaan udara kurang baik, terutama untuk anak-anak, warga emas dan mereka yang sensitif dengan masalah pernafasan. Kalau keluar rumah, jagalah kesihatan dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Dan untuk anda, terus ikuti kami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, juga boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini ketika Hanya Namamu Sabah FM. Bagus Bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tawau
2: 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403
2: Kota Belud 101.5 FM.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, iaitu peribahasa, ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kan? Menerusi sumber Kamus Istimewa Peribahasa Melayu DBP 2016 yang menggambarkan ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. Rakan-rakan pendengar Sabah FM, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang yang datang kepada kita dengan kata-kata yang cukup manis, kan? Bukan main lagi bagusnya selalu tanya kabar kita. Pagi, tengah hari, petang, malam, setiap masalah tanya kabar. Dan tiba-tiba rajin lagi membantu, kan? Tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang dia mahukan. Inilah yang dinamakan ada udang di balik batu. Bukanlah kita mau bersangka buruk kepada semua orang. Cuma kita kena bijak menilai dan jangan mudah terpedaya dengan kata-kata manis. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke, dan jangan pula kita sendiri yang berbuat baik hanya kerana mengharapkan ada balasan. Itulah maksudnya peribahasa ada udang di balik batu. Simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.
5: Promosikan produk dan tawaran istimewa anda melalui iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Dekati pelanggan, serlahkan jenama anda. Tempah slot anda sekarang, hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344, sambungan 1116. 088-712-344, sambungan 1116.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, pada pukul 7.15 minit malam nanti, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
5: Bagus ba?
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alas Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Persidangan antarabangsa Borneo untuk perniagaan, pendidikan, ekonomi dan pengurusan Big BIM yang julung kali diadakan amat relevan dalam konteks pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, langkah itu penting dalam memperkukuh ekosistem ilmu dan jaringan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan tinggi, industri dan masyarakat. Beliau berucap rasmikan Big BIM 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Siza Mandela Malakun. Dalam konteks Sabah, terdapat banyak isu dan peluang yang boleh dijadikan bidang penyelidikan bersama. Antaranya pembangunan ekonomi luar bandar, transformasi digital, keusahawanan belia, pertanian pintar, pelancongan komuniti, kelestarian alam sekitar, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana serta peningkatan daya saing ekonomi tempatan. Masyarakat orang asal Borneo perlu dilihat sebagai rakan pembangunan mampan dan bukan sekadar penerima bantuan atau penerima program pembangunan semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan masyarakat berkenaan dalam menentukan hala tuju pembangunan amat penting bagi memastikan ia memenuhi keperluan komuniti di samping memelihara identiti, budaya dan pengetahuan tradisional mereka. Beliau berucap merasmikan Persidangan Pembangunan Orang Asal Borneo Kedua 2026 di UMS. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli. Dalam pada itu, beliau turut menekankan pengukuhan ilmu, modal insan dan kemahiran digital dalam usaha memperkasa orang asal Borneo, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan serta ekonomi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi lebih luas menerusi pelbagai bidang. Melatih lebih ramai anak Sabah sebagai doktor dilihat antara penyelesaian jangka panjang terbaik bagi menangani kekurangan pegawai perubatan di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman. Ketika dihubungi pemberita, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, Ajulahin Japin berkata, anak tempatan secara umumnya lebih bersedia untuk berkhidmat di negeri sendiri, sama ada di kawasan pedalaman, pinggir bandar mahupun bandar. Beliau bagaimanapun berkata, jumlah graduan perubatan dalam kalangan anak Sabah ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung kekosongan sedia ada. Selain terpaksa bergantung kepada pegawai perubatan dari Semenanjung untuk mengisi kekosongan di hospital dan klinik kesihatan di Sabah, justru kerajaan perlu memberi perhatian kepada usaha memperbanyak pengambilan serta latihan anak Sabah dalam bidang perubatan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga dari luar negeri pada masa hadapan. Pusat Pengantara Bangsaan dan Penglibatan Global PPPG Universiti Malaysia Sabah mewarnai Meet and Greet with International Students in Malaysia 2026 dengan kepelbagaian budaya menerusi penyertaan kali kelima dalam program berkenaan yang berlangsung di Negeri Sembilan baru-baru ini. Penyertaan itu untuk memperluas interaksi dan jaringan dalam kalangan pelajar antarabangsa selain memberi ruang kepada UMS mengetengah menengahkan budaya serta identiti pelajarnya di peringkat kebangsaan. UMS yang diwakili 10 pelajar antarabangsa dari Timor Leste mengetengahkan budaya, adat dan identiti negara berkenaan menerusi aktiviti kebudayaan serta reruai pameran UMS. UMS berjaya meraih tempat ketiga dalam pertandingan Tiger and Good dan Batu Seremban selain menjadi finalis dalam pertandingan Lagu Melayu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: सबा FM सिम्फोनी
1: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.05 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.05 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.43 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan keluar ke suatu tempat, berhati-hati. Dan mungkin anda ada yang ketika ini dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Mungkin ada yang sedang menuju ke suatu tempat, tetapi tak tahu ke mana arahnya. Okey, adalah itu. Okey, baik. Ketika ini cuaca, keadaan cuaca jerbu tidak menentu dan udara kadang-kadang tercemar, kan? Kita tak tahu. Jadi jika udara di luar rumah kita ataupun kawasan luar daripada tempat kita bekerja tercemar, lindungi udara dari dalam rumah ataupun bangunan tempat kita bekerja. Yang mana semasa jerbu, lakukan 3 langkah mudah, iaitu tutup pintu dan tingkap, kan. Jadi elakkan merokok di dalam rumah dan gunakan alat penapis udara jika berkemampuan, kan. Jadi jadikan satu kebiasaan, apabila bacaan IPU meningkat, kita terus je tutup pintu dan tingkap. Jadi langkah kecil ini dapat membantu mengurangkan kemasukan udara tercemar dan melindungi kesihatan seluruh keluarga kita, kan. Okey, baik. Apabila kita dapat bacaan IPU tu meningkatnya daripada sederhana jadi tidak sihat, terus saja kita lakukan 3 langkah mudah tadi. Baik, kita dengarkan lagu ini, hanya dia, Dakwah Band. Sampai FM, bagus pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bah. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk para pendengar Sabah FM, dalam kita sibuk menjalani kehidupan setiap hari, dan kita jangan lupa satu perkara yang sangat penting, iaitu kesihatan mental kita. Betul tidak kan? Kesihatan mental ni merujuk kepada kesejahteraan emosi, fikiran dan perasaan kita. Menjaga kesihatan mental sama pentingnya dengan jaga kesihatan fizikal. Tiada beza tu. Bila fikiran terlalu penat, emosi juga boleh terganggu. Baik, sokongan kesihatan mental kini lebih mudah diakses melalui MyMinda di aplikasi MySejahtera. Melalui MyMinda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan untuk itu juga, kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi MySejahtera dan akses MyMinda hari ini. Kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita selain daripada kesihatan fizikal. Baik, untuk itu kita dengarkan Jannah Ikhwan Fatanah, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Sabah
1: FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: Bah. Sabah FM Bagus Bah. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita macam biasa kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baik, para pendengar Sabah FM, bila mana kawan-kawan kita pergi seorang demi seorang kan, ketika itulah kita rasa sunyi. Dulu ramai yang boleh kita bawa berbual kan, kita ajak pergi kantin. Tapi bila masing-masing masa berlalu begitu cepat kan, masing-masing membawa haluan masing-masing. Jadi ada yang berpindah, ada yang sibuk kan dengan kehidupan mereka, dan ada juga yang pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Sebab itu, jangan tunggu kehilangan baru kita mahu menghargai. Dan kalau masih ada sahabat yang boleh kita hubungi hari ini, kita cuba-cuba call kan, cuba-cuba tanya apa kabarnya. Kadang-kadang satu mesej ringkas saja pun itu sudah cukup membuatkan seseorang rasa dia masih ada tempat untuk bercerita. Jadi berkait rapatlah dengan tadi itu kan, kesihatan mental, jangan sendiri-sendiri kan. Kalau boleh untuk antarkan ucapan dengan kita di Sabah FM pun boleh juga, 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Cinta Seorang Teman. Sabah FM, Bagus Bah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Eh, Bu. Nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
4: Aduh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu mau buat apa tu?
4: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, ibu sudah siap laporkah?
4: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih tak terhingga kepada anda yang terus dengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media pada pukul 9 malam nanti, manakala Sabah FM akan diteruskan dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia bersama dengan DJ Syafif hingga pukul 12 tengah malam ini. Buat rakan-rakan pendengar Sabah FM, kalau mahu membantu, biarlah ikhlas. Dan kalau mahu berkawan, biarlah kerana menghargai persahabatan itu. Jangan pula sampai ada ungkapan peribahasa, ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi yang dirahsiakan. Dan moga apapun yang kita lakukan, moga sentiasa dirahmati dan mendapat keberkatan. InsyaAllah, amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Sabah FM

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Hype akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopulerkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja, bah. Betul. Kamu tahu di mana sih jumpa VNC ini? Di satu pertandingan boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu. Kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri Piramli cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga.
0: Oi, nah Lady Gaga masa tu Poker Face.
1: Ya, Poker Face.
0: Oi, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Pas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Wih, yo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright. Pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan, sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar dulu yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja. Pas tuh saya tayang pakaian tradisi kita Sabah. Oh,
0: kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay. Sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kok apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh, first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahnya VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Oke. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: kita misi gitu ya. Sisi, perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kan apa maksud sisi?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Bensi?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang nih kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana, jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik, dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okay, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okay, lagu seterusnya, Rolling in the Deep.

0: garang loh dia nyanyi ini lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan bakat hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Oke, okay?
1: Thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan bakat hype program terbitan section hiburan dan muzik RTM Sabah. Oke, okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC yaitu Masing-masing.

Pagan Hype telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michel Loilin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu VNC. Terima kasih. Okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

Bersama 9 Malam. Baguslah.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kosar hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta ringgit setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerbu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu Usang daripada Rahim Ma'ruf. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Sabah dan pendengar setia Sabah FM? Harap semuanya sehat, ceria dan masih semangat walaupun hari sudah malam. Bersama saya DJ Syafiq menemani kamu dalam segmen Varia dari jam 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih kepada DJ Ella yang sudah menemani kamu menerusi segmen Symphony sebentar tadi. Sekarang giliran saya pula. Malam ini kamu boleh minta 3 buah lagu dengan genre dan penyanyi yang berbeza. Hantarkan permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sawa FM 019-490-4848. Jangan malu-malu, kita kasih meriah malam ni. Layan terus Sawa FM, bagus ba.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
3: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apapun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda, jadi tingkatkan kamu punya volume radio dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus lagu Laskar Pelangi daripada Niji. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada.
2: Ha,
1: bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
3: kepada... Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Dalam pertemuan itu, Ketua Menteri memuji peranan Dato' Muhammad Razali dalam memperkukuh hubungan serta kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan, terutama dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sementara itu, Dato' Muhammad Razali turut merakamkan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan oleh kerajaan negeri sepanjang beliau memegang jawatan berkenaan bermula September tahun lalu. Dato' Muhammad Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini. Sekurang-kurangnya 50 perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat pemula disasarkan meraih manfaat menerusi dana pembiayaan penilaian harta intelek IP bernilai RM1 juta yang diterajui Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata peruntukan dana rintis itu disediakan untuk menampung kos perkhidmatan penilaian IP secara profesional bagi membolehkan aset tidak ketara milik usahawan diiktiraf dalam sistem perbankan rasmi sekaligus membantu PKS berasaskan teknologi mendapatkan pinjaman tanpa perlu bergantung kepada cagaran fizikal tradisional seperti tanah atau bangunan. Sabah memerlukan peruntukan lebih besar dalam belanjawan 2027 bagi menangani isu asas termasuk bekalan air, jalan raya, elektrik, pendidikan dan capaian digital khususnya di kawasan luar bandar serta pedalaman. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata isu tiga serangkai iaitu air, elektrik dan jalan raya masih menjadi antara cabaran paling kritikal yang memerlukan perhatian serta peruntukan kerajaan persekutuan. Sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit diperlukan bagi membaiki saluran air dan menggantikan paip usang di seluruh Sabah. Manakala jumlah sama dicadangkan bagi menaik taraf dan membina jalan raya ke kampung-kampung terpencil termasuk di Kota Marudu, Pitas dan Tongod. Sebanyak RM300 juta ringgit dicadangkan untuk meningkatkan kestabilan bekalan elektrik, manakala RM300 juta ringgit untuk membaiki sekolah daif serta memperluas capaian internet. IDS turut mencadangkan peruntukan bagi memperkasa ekonomi akar umbi termasuk perusahaan sosial, mikro, cottage serta ekonomi informal bagi membantu petani, nelayan dan penjaja menaja pendapatan mampan. Inquest Proceeding Allahyarham Zara Khairina. Buku catatan milik Allahyarham Zara Khairina yang dirujuk sebagai diary bukan catatan harian. Sebaliknya berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya. Ibunya Noraidah Lamat berkata Zara mula menulis dalam beberapa buku catatan sejak 2021 atas galakan guru bahasa Melayu bagi membantu memperbaiki tulisan tangannya. Ketika memberi keterangan, saksi ke-82 itu berkata, setiap buku dikaitkan dengan rakan tertentu dan kadangkalanya dikongsi untuk membolehkan rakan meninggalkan catatan. Bagaimanapun, Noraida mendedahkan Zara beberapa kali mengadu mengenai kejadian buli, gangguan serta layanan kurang menyenangkan daripada pelajar lain ketika tinggal di asrama SMKE Tun Datuk Mustafa Papar. Noraida berkata, kali terakhir bertemu Zara ialah pada 13 Julai 2025 ketika menghantarnya kembali ke asrama, manakala panggilan terakhir diterima pada malam 14 Julai. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama sekolahnya pada awal pagi. Sekian berita tadi disunting oleh Mole Gobong dari berita seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Puspa Khabar FM. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Karya lebih lagu lebih santai bersama DJ Syapip. Sebentar lagi tepat jam 11 malam kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana dulu. Selepas berita nanti kita sambung lagi dengan lebih banyak lagu pilihan Varia untuk menemani kamu yang masih berjaga. Kepada yang sedang bekerja shift malam, semoga urusan kamu dipermudahkan. Kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan kamu selamat sampai ke destinasi yang dirancang. Kita dengar kan dulu lagu Die With A Smile daripada Bruno Mars dan Lady Gaga. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Seperti yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403. 088-369.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Bagus, Pak.

0: mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Perdana Menteri menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman X menyatakan Belanjawan Madani ke-5 bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Jelas Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini bermula 3:30 petang. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyeru pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Beliau nasihatkan orang ramai mengikuti perbentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menubuhkan pasukan petugas khas bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan lempangan sungai bersepadu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
2: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter, manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan jerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Varia Sabah FM masih lagi bersama DJ Syafiq. Waktu begini memang paling ngam untuk santai-santai. Ada yang sedang menikmati kopi panas, ada yang sedang makan mie segera, ataupun ada yang kononnya mau tidur awal tapi tangan masih sibuk scroll handphone. Jangan mengaku kalau terasa. Apapun, terima kasih kerana memilih Sabah FM sebagai teman malam kamu malam ni. Selagi kamu belum tidur, selagi itulah kita boleh terus berhibur bersama. Kalau ada lagu yang boleh menggambarkan mood kamu malam ini, kirim saja permintaan lagu kamu ke WhatsApp Sabah FM di nombor 0194904848. Layan terus Sabah FM, bagus ba.
1: Wahai cinta,
2: Amboi-amboi mulut tu macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
1: Hatiku terbaca.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
4: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM Bagus Ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Ini adalah Radio Sabah FM
5: Bagus Ba.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita beradalah Datuk. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Inilah hari baru,
0: ini hari pertama. Bagus Bah Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus Bah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira, menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up RTM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Segapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit, okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Geng Berhantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Geng Berhantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Sweet Child of Mine daripada kumpulan Guns and Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026. Antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan semua lagu-lagu panas, mantap sekali. Biar terus layan sampai pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira, hai geng burung hantu. Hai, siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Cab C, Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Ui, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan cerita stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni lapar lah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mondonia, next level, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UOPS, salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni, baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni, bestnya kau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0, dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan, dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rusliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram, bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu yang sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmo 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamaru_official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang saya dapat sebut tu. Tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan. Mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim, assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GPH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena di Boy Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen Geng Burung Hantu. Dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulit mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Burung Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamai. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Mazna, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni, QH Rasa, kita ada Sarifah Nur Hafizah Mahmat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah, kita ada Era, oh nama Era, kita ada Rosita Seribu, tau, ada juga Tau, ay namanya unik betul, kita ada Ming Ismail, Ainur Raini, siapa lagi, kita ada Paman Ujang, kita juga ada siapa lagi ni, Wang Sepawi, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Burung Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik, terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak, bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah, sebab kita teringatkan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang kita, saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Selangor. Mari tak ada sombong punya. Salam GPH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana. Anoy. Kalau betul Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GPH hadir dari Kudat Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan Azlan. Assalamualaikum DJ Mira. Boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey. Saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Amirul Ibrahim.

pukul 4-5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai. Dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti. Jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira tempatkan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah. Kita bermenari sikit lah daripada Dia Fadila. Sebab pun cat-tadada. Kita dengarkan lagunya, okey?

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata Mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insya Allah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan

0: risau sahabat yang mulia, berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fizik ya. Seperti orang tendang bola pergi dinding, kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
2: Ya, untuk edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Sudah pastinya berdua suara ini, Edwin dan Ikhle, kasih kawan kamu 4 jam pagi ni.
1: Betul, 6 hingga pukul 10 pagi. Aha. Semestinya dengan pengisian seperti info cuaca, info trafik, berita utama, berita ringkas Sabah FM, apa perkembangan dalam dan juga luar negara. Kami akan kongsikan sepanjang 4 jam.
2: Yes, dapat suju yang dinanti-nantikan hujung jam nanti kan.
1: Betul.
2: Dalam segar jam yang terakhir kita ada gegar segar lagu. Yeah. Apa yang kami kasih tanding, kamu tunggu sampai habis, okey?
1: Betul. Yang penting kamu terus saja layan kami sampai pukul 10 pagi. Hmm. Jadi untuk hari ini kita mulakan dahulu dengan lagu daripada Dayang Nurfaiza, Gerak Le.
2: Sabah FM.
1: Bagus ba.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Info cuaca hari ini. Baik, kami ingin kongsikan kepada anda apakah ramalan cuaca untuk hari ini 8 Oktober 2026.
3: Okey, ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Laman Sesawang. Pagi ini di pedalaman dan kalau di pedalaman Sabah serta di wilayah Persekutuan Labuan berlaku ribu petir di beberapa tempat. Okey, manakala kawasan Pantai Barat pagi ini hujan di kebanyakan tempat. Di Tawau dan Kudat pula hujan di beberapa tempat. Di Sandakan pagi ini tiada hujan.
2: Okey, nampaknya banyak tempat yang hujan kalau sebelah pagi. Tapi kalau sebelah petang, sama juga. Ribut petir di kebanyakan tempat untuk Pantai Barat, Sandakan, manakala di pedalaman Tawau dan juga Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Di Labuan, hujan di kebanyakan tempat.
3: Okey, kalau petang ni macam hujan je kan? Kawasan macam kebanyakan tempat.
2: Betul.
3: Okey, malam, kawasan pedalaman Tawau dan Sandakan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala kalau berada di wilayah Persekutuan Labuan malam ini, hujan di kebanyakan tempat. Kawasan Pantai Barat serta di Kudat malam ini diramalkan hujan di beberapa tempat.
2: Oh, okey. Memang hari ini cuaca lembap dan juga kebanyakan tempat hujan.
3: Betul.
2: Di Sandakan sejak tiada hujan sebelah pagi lah. Kalau lihat daripada apa ni sunset dua hari yang kemarin sama yang kemarin dulu, teman. Memang tiada sunset.
3: Sebab petang-petang tu mendung berawan kan.
2: Ya, kesian pelancong-pelancong tu di Tanjung Aru. Kan ramai orang di sana tapi tidak pula sunset dua hari itu.
3: Jadi harap-harapnya kalau hari ini pun macam hujan juga di kebanyakan tempat kalau sebelah petang, jadi tidak tahulah. Yang penting kalau ada urusan tu pagi tu kalau dapat buat pagi, buatlah pagi.
2: Iya, sebab kalau sebelah petang tu kita tidak tahu lagi air naik lah kan, sebab memang itulah iklim kita. Dia Betul. Akan tiba-tiba naik, kalau tiba-tiba hujan kuat tu kan angin air di kebanyakan tempat yang seperti di Beaufort selalunya naik kan, sebab memang dia berdekatan dengan sungai.
3: Betul. Okey, jadi tengok siap ramalan cuaca yang dikeluarkan dari masa ke masa di met.gov.my. Dan kalau mau tengok keadaan bacaan IPU juga boleh, kita akan kongsikan nantilah dari masa ke masa.
2: Ya, okey, terus saja layan Sabah FM. Selepas ini kami akan kongsikan pula macam mana keadaan trafik untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya.
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
4: Info cuaca hari ini.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Nampaknya dilaporkan sudah pun mulai perlahan, lebih kurang 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Begitu juga di Jalan Sulaman dilaporkan mengalami kesesakan menuju ke Intan Kampus Sabah, 16 ke 20 minit. Berikutnya kita mau kongsikan ini keadaan jalan di Tebobon dilaporkan mulai perlahan 5 minit masa pemanduan, dan seterusnya di Jalan Tuaran Bypass juga menunjukkan kesesakan mulai berlaku dari arah SMK Bandaraya ke SMK Tun Ahmad Shah, dan masa pemanduan sekarang ini lebih kurang 15 minit. Begitu juga di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal dilaporkan perlahan 8 minit masa pemanduan. Berikutnya di Jalan UMS, dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan 5 ke 8 minit. Dan seterusnya, kalau anda menggunakan Jalan Tuaran melalui kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan sekarang ini 6 ke 8 minit kelewatan. Begitu juga di Jalan Teluk Likas menuju ke kawasan sekolah dilaporkan perlahan 3 ke 5 minit. Jalan Tun Fat Stevens di kawasan menghala ke Jalan Istiadat juga dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit. Kita beralih ke kawasan berikutnya pada waktu ini yang mengalami kesesakan di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit. Seterusnya di persimpangan Jalan Pinampang melalui flyover di Jalan Lintas juga dilaporkan perlahan di kawasan lampu isyarat 3 ke 5 minit. Dan begitu juga di kawasan menuju ke KK High School 5 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Pintas Pinampang menghala ke Bulatan dan seterusnya ke terowong di Sembulan dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit masa pemanduan. Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga mulai perlahan 6 minit kelewatan, manakala dari arah Pen Borneo ke Bulatan Dongongon 5 minit masa pemanduan diperlukan. Lokasi seterusnya dari arah Meruntum menuju ke flyover KKIA juga dilaporkan mengalami kesesakan pada waktu ini, 10 hingga 12 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali, kalau anda menggunakan jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan juga dilaporkan perlahan sekarang ini, khususnya di kawasan Sabindo, lebih kurang 8 ke 10 minit. Okey, itu laporan trafik untuk jam yang pertama dalam segmen Segar. Sekiranya anda ada insiden trafik yang ingin dilaporkan, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etri Clay Jamie S. Teban dalam berita Sabah FM. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Asal denger nih kan mesti seketawa.
1: Waduh lah rancak kan, kan. Pagi-pagi kamu
0: mau kasih Nick Mood
1: bang. Ha, begitu kan. Okay, Edwin Adikle, kasih kawan kamu sampai 10 pagi untuk edisi hari ini. Yang dalam perjalanan tuh okay. Bertenang, bersabar.
0: Iya.
1: Jangan terlalu stres, okay. Walaupun kita tahu memang sesak sudah sekarang nih.
0: Iya, mula sudah perlahan trafik tu kan. Yang penting kamu layan segar. Sebab kami mengkongsikan kata-kata semangat untuk kamu menempuh hari untuk hari ini.
1: Betul, ada yang rasa, wih penat sudahlah hari ini hari 4, anda sabar mau hari 5. Tapi begitulah kan, kalau mencari rezeki untuk menanggung keluarga dan betul, kehidupan, ada penatnya.
0: Ada penatnya dan pastinya ada hasilnya juga.
1: Betul,
0: kan?
1: Okay. Jadi rasa penatmu hari ini adalah tanda bahwa kamu sedang memperjuangkan sesuatu yang sangat berharga.
0: Wah, jadi kamu penat kenapa hari ini? Coba tanya diri sendiri, kenapa penat? Adakah untuk keluarga kan?
1: Betul.
0: Adakah untuk diri sendiri? Jadi kalau penat yang kita usahakan itu berbaloi, jadi kita tempuh sejak penat itulah.
1: Betul kan? Dan anda tidak bersorangan. Siapa-siapa pun akan rasa penat kalau mencari rezeki, mencari ataupun memperjuangkan sesuatu. Sebab walaupun rasa penat sekarang, nanti di hujungnya ada manis-manis.
0: Ada manis-manis, ada hasilnya kan. Jadi kalau penat tu rasa macam penat sangat kan, bersemangat sejak.
1: Betul. Okay? Yang penting di hujungnya nanti kita dapat dia punya sesuatu yang berharga.
0: Betul.
1: Jadi tak pasal penat juga ni Kle. Ini mungkin penat menunggu. Ini pun salah antara masalah manusia juga ini. Penat menunggu.
0: Penat menunggu untuk sampai berat 1.3 tan.
1: Apa yang ditunggu tu sampai tunggu, tapi hasilnya sangat-sangat berharga. Lepasnya lah kita kongsikan.
0: Betul. Okay, terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Oke. Okay. Okay.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ya, pagi ni Segar Sabah FM lebih menyegarkan, ada Edwin dan juga Ikhlas. Mm-hmm. Kita mau kongsikan, kalau tadi kan Ikhlas penat untuk bekerja, penat mencari rezeki.
0: Aha, tapi
1: ada lagi satu penat, iaitu penat menunggu.
0: Oh, penat menunggu. Apa sebenarnya yang ditunggu ni?
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, diam-diam pun penat juga kan? Ini tapi kalau walaupun penat menunggu untuk mendapatkan hasilnya, tapi penghujungnya berjaya memecah rekod dunia.
0: Nah.
1: Okey, ini di London, seorang petani mencipta sejarah apabila berjaya memecahkan rekod Guinness World Record selepas berjaya menghasilkan ataupun menunggu tanamannya itu sebuah labu gergasi yang mencecah beratnya 1,295.8 kilogram.
0: Besar. Kalau tengok gambarnya memang macam besar sangat ni.
1: Ini labu apa ni, bakar apa ni, besar sebegini kan, sampai macam, 1 ton lebih.
0: Macam apa ni, kalau tengok besar lah kan, macam satu buah kereta kancil.
1: Yalah, tengok beratnya ni, 1.2 ton. Okay, jadi ini berlaku dalam satu pertandingan menimbang sayur-sayuran gergasi yang berlangsung di Reading di Berkshire, Britain. Dan petani tersebut atau pemilik labu, Ian Patton, menamakan labu luar biasa itu sebagai Bagheera.
0: Ada namanya?
1: Ada, Bagheera.
0: Okay. Dan kalau tengok sini, selain beratnya mencecah 1.3 ton, labu gergasi tersebut turut mencatatkan ukur lilit melebihi 6 meter.
1: Bayangkan besarnya itu kan.
0: Ui, boleh buat banyak ni. Okey, kejayaan itu disahkan secara rasmilah dalam Guinness World Record. Dan juga menurut beliau, usaha menanam dan juga menjaga labu berkenaan bukanlah satu tugas yang mudah, tapi perlu juga meluangkan masa. Itulah tu kan yang penat, betul?
1: Betul.
0: Tapi akhirnya dapat dia punya hasil.
1: Dia meluangkan masa tu kan, hingga 6 jam satu hari ya. Untuk membekalkan kira-kira 130 gelen air setiap hari. Banyak guna air ah.
0: Banyak.
1: Nah, jadi memang satu kerja yang berat dia bilang, dan dia ni pun sebenarnya sudah pun berkecimpung dalam penanaman labu ini bersama dengan saudara kembarnya lebih 50 tahun.
0: Memang expert lah sudah ni kan.
1: Tapi ini kali pertama dia ikut pertandingan berkenaan secara bersendirian, dan akhirnya dia menang dan memecahkan rekod dunia. Dan sekarang ini Bagheera ataupun labu tu kan sedang dipamerkan di ladang Sunnyfields berhampiran dengan Southampton untuk tempoh beberapa minggu. Dan selepas pameran tersebut berakhir, labu gergasi tersebut tidak akan dibazirkan. Sebaliknya bakal dijadikan sebagai makanan ternakan lembu.
0: Baru mau tanya, lepas sudah dipamerkan mau dimakan ke apa kan?
1: Orang banyak ni. Jadi makanan ternakan lah.
0: Untung lembu tau.
1: Betul. So, kalau labu tu pun dibiar lama-lama nanti dia memburuk kan.
0: Betul juga. Okay, wow, hebat lah kan. Rasa-rasanya kan, apa yang kita boleh tanam untuk mencapai 1.3 ton ni kan.
1: Itulah kalau di Malaysia ni buah apa yang besar ah. Selain pada durian yang berat, nangka, bukan nangka,
0: berat.
1: Nangka kali ya. Ya, nangka.
0: Nangka. Betul. Tapi kalau durian sebesar ini,
1: oi, itu betul-betul lumayan.
0: Peminat durian memang wow, confirm datang.
1: Betul, pasal berebut-rebut orang mau ambil dia punya biji, mau ditanam gunung.
0: Anda ada sudah untuk lembu ke apa, anda ada manusia yang habis.
1: Tapi itulah berkaitan dengan 1.3 ton labu memecah rekod dunia.
0: Selepas ini banyak lagi yang kami akan kongsikan yang menarik. Jadi yang penting kamu terus layan Segar, dan kita akan dapat ikuti utama 7 pagi Edwin. Dari pusat berita Angkasa Puri, terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Gegar Sabah FM. Lebih muda.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Engkau
1: hero. Rakyat Malaysia, anda dah bersedia? Ayuh bersama KPKT kita jayakan Hari Cuci Malaysia 2025. Gotong royong bersih-bersih kawasan
2: pada 27 September 2025, lokasinya di seluruh negara, di bandar, desa, taman, pantai dan komuniti anda. Jom kita cuci demi bumi tercinta.
1: Hari Cuci Malaysia.
2: Kita bersihkan,
1: kita banggakan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik. Kita mulakan di laluan untuk pertama. Kita kongsikan dari Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Jalan Putatan ketika ini mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Manakala di Pen Borneo untuk menuju ke Jalan Putatan mengambil masa 5 minit untuk pemanduan. Dan seterusnya untuk di Meruntum, Meruntum menuju ke Putatan ketika ini mengambil masa 9 hingga ke 15 minit. Manakala di jalan berikutnya, Jalan Putatan menuju ke KKIA, iaitu di Putatan akan mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk pemanduan anda. Berikutnya kita kongsikan untuk laluan Jalan Penampang Papar Lama. Laluan ini akan mengambil masa lebih kurang 5 minit, manakala di Penampang Tambunan juga akan mengambil masa 5 minit untuk pemanduan. Seterusnya di jalan berikutnya, Jalan Pintas Penampang akan mengambil masa pemanduan 6 hingga ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan di laluan ini untuk anda yang menggunakan laluan dari Jalan Bertingkat Tanjung Aru, sudah pun mula perlahan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, ini laluan seterusnya kita kongsikan Jalan Lintas. Jalan Lintas juga sudah mula perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya untuk kawasan Likas ketika ini juga sudah mula perlahan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit untuk pemanduan anda. Seterusnya kita kongsikan pula untuk Jalan Tun Fort Stephens menuju ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu akan mengambil masa 7 hingga ke 10 minit. Di Jalan UMS juga perlahan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Seterusnya untuk Jalan Tuaran Bypass, ini untuk anda yang menggunakan laluan ini dari Tobobon hinggalah di SMKA Tun Ahmad Shah akan mengambil masa lebih kurang 23 hingga 30 minit masa pemanduan diperlukan. Di jalan berikutnya, laluan untuk Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan laluan dari Menggatal hinggalah di Jalan Tuaran Bypass akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk Jalan Tuaran berikutnya dari Jalan Tebobon hinggalah di Inanam akan mengambil masa 16 hingga ke 20 minit. Okey, dan di Tebobon ketika ini mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan anda untuk menuju ke Jalan Tuaran Bypass. Okey, seterusnya di laluan berikutnya kita kongsikan laluan yang perlahan ketika ini, iaitu Jalan Tuaran. Ini untuk anda yang menggunakan laluan ini dari arah Telipok menuju ke Bandar Sirah akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 minit. Dan laluan yang juga perlahan turut dilaporkan di Jalan Sulaman akan mengambil masa lebih kurang 24 hingga ke 30 minit. Ini untuk anda yang menuju ke Intan Kampus Sabah. Dan terakhir sekali perkongsian untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Setakat itu info trafik yang dapat kami kongsikan untuk pukul 7.23 minit pagi. Jika anda ada sebarang perkongsian, kongsikan kepada kami di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Iya, pelbagai info Edwin dan juga Iklan kasih bagi kamu pagi.
2: Betul. Kita tambah lagi info, tapi kita tidak mau bagi yang berat-berat betul lah kan. Kita bagi sedikit-sedikit saja tetapi bermanfaat. Antaranya juga apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 8 Oktober. Yang pertama Iklan kita mau kongsikan, ini berkenaan dengan program Velo Sabah Maju Jaya SMJ. Ia bukan sekadar inisiatif pembangunan belia, malah berfungsi sebagai tapak semayan kepimpinan masa depan Sabah dengan membentuk generasi yang mampu memimpin, memacu ekonomi dan menentukan hala tuju negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jahji Nor menyatakan pemilihan sebagai Fellow SMJ bukan sekadar menyertai program tetapi mencerminkan kepercayaan, tanggungjawab dan pelaburan yang diberikan kepada mereka untuk masa depan Sabah. Jadi peserta dipilih kerana kerajaan negeri melihat potensi dan bakat untuk berada di barisan hadapan dalam membuat keputusan, memimpin organisasi, memacu ekonomi dan membentuk hala tuju negeri. Dan Ketua Menteri mahu melihat Fellow SMJ ini bukan sekadar peluang untuk memperoleh pengalaman tetapi sebagai tanggungjawab untuk mempersiapkan diri sebagai sebahagian daripada generasi yang akan membawa Sabah ke hadapan.
1: Okey, untuk barisan hadapan muda-muda lagi ni. Betul. Kalau tengok gambar kan
2: semuanya belia-belia wanis.
1: Okey. Seterusnya pula kita kongsikan ini mengenai KWSP yang mana kira-kira 80% daripada 1.14 juta ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Sabah mempunyai simpanan lebih kurang RM50,000. Dikongsikan ini mempunyai pekerja di Sabah tadi kurang RM50,000 kata pengarah KWSP Sabah dan Labuan Muhammad Fadil Sarihan, sebab ada dikongsikan juga tadi tapi kita bagi details lagi ya. Mengenai keadaan itu perlu diberi perhatian serius kerana ingin memastikan rakyat Sabah mempunyai simpanan mencukupi untuk persaraan yang selesa, dan khususnya golongan pekerja sektor yang tidak formal juga turut antara yang mempunyai simpanan di bawah RM50,000 ni lah.
2: Okay.
1: Dan katanya walaupun pekerja sektor formal membuat caruman bulanan secara tetap, mereka dalam sektor tidak formal seperti petani, nelayan sering mempunyai pendapatan yang tidak menentulah. Jadi ini menyebabkan mereka sukar membuat caruman secara konsisten. Dan berdasarkan statistik tersebut, 80% daripada 1.14 juta ahli di Sabah mempunyai simpanan kurang RM50,000 itu. Dan itu antara cabaran untuk KWSP katanya. Jadi ini dikongsikan mengenai konsistensi dalam membuat simpanan merupakan antara faktor utama yang mempengaruhi simpanan persaraan ahli, dan menegaskan keperluan meningkatkanlah kesedaran dalam kalangan golongan sektor yang tidak formal. Jadi mungkin bolehlah mencarum dengan lebih konsisten untuk masa depan kan.
2: Betul. Seterusnya, ini juga apa yang berlaku kemarin, kita dah kongsikan juga di radio dan juga media sosial Sabah FM. Ini berkenaan dengan gempa bumi bermagnitude 5.0 yang melanda perairan Serakan pada 9.11 minit malam. Turut dirasai penduduk di kawasan seperti Tawau, Kunak dan Sempurna. Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan pusat gempa itu terletak kira-kira 48 km timur Lahad Datu pada koordinat 49 darjah utara dan 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Ada beberapa penduduk di kawasan Lahad Datu lah. Mereka menyatakan merasai gegaran ketika dalam perjalanan pulang ke rumah. Dikongsikan ada yang berhenti di lampu isyarat merah, tiba-tiba merasakan kereta bergegar. Diingat ada orang kasih goncang kereta.
1: rupanya
2: gempa bumi yang berlaku. Jadi ada perkongsian lah beberapa penduduk ataupun di sekitar Lahad Datu tu kan, pengalaman mereka merasai gempa bumi. Ada yang panik, ada yang menghubungi pasangan keluarga, ada yang menghubungi juga pihak kecemasan untuk melaporkan gempa bumi. Tetapi berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, itulah gempa bumi tersebut dengan berukuran 5.0. Walaupun berlaku di Serakan, tapi gegarannya itu ada di Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Sempurna.
1: Tapi tidak amaran setakat ini. Tetapi
2: pemantauan
1: turut dilaksanakan. Betul. Dari semasa ke semasa juga.
2: Okey. Akhir sekali.
1: Okey, akhir sekali ini pula mengenai perspektif Sabah Sarawak perlu diberi penekanan, yang mana Timbalan Ketua Menteri 3 Sabah merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata perspektif dan kepentingan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak perlu diberi penekanan dalam rangka agenda ekonomi Bumi Putera negara. Ini untuk memastikanlah dasar serta inisiatif yang dilaksanakan mengambil kira keperluan kedua-dua negeri inilah. Dan kepentingan masyarakat itu perlu difahami dalam konteks persefahaman antara kaum, sejarah pembentukan Malaysia dan jaminan yang terkadang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan menurutnya Perjanjian Malaysia 1963 turut mengandungi jaminan perlindungan kepada pihak yang mengambil bahagian dalam pembentukan Malaysia, manakala perkara 153 Perlembagaan Persekutuan menyentuh kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak. Jadi katanya setiap kali ada perbincangan tentang masa depan negara, mungkin ada orang yang bertanya kenapa harus ada Bumi Putera dan bukan Bumi Putra. Jadi beliau juga menerangkan, katanya ini kerana kita perlu kembali kepada asas negara ini ditubuhkan dalam membangun agenda Bumi Putera. Sebarang dasar dan inisiatif tidak boleh berorientasikan Bumi Putera Semenanjung sahaja. Perspektif kepentingan tumpuan dan juga inisiatif Bumi Putera di Sabah dan Sarawak mesti menjadi agenda besar juga.
2: Okey, baik, itu dia empat apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Ada banyak lagi tapi itu nanti kita kongsikan dari masa ke masa lah. Okey, dan sudah pasti selepas ini pula kita mau kongsikan berkenaan dengan situasi jerebu yang ada di Sabah ni, Clay.
1: Adakah masih tinggi lagi ataupun macam mana kan?
2: Betul, kemarin ada satu kawasan tu dilaporkan sederhana ke tidak sihat ah. Jadi hari ini macam mana nanti lepas ni lah kita kongsikan.
1: Okey, turun naik mana yang naik mana yang turun, sekejap lagi kami kongsikan. Terus layan Segar Sabah FM,
2: lebih menyegarkan
3: hari anda bermula di sini.

0: Pagi Edwin dan juga Iklan kasih kawan kamu dan ya. Kami ingin kongsikanlah untuk bacaan IPU setakat ini.
1: Indeks pencemar udara. Kalau kemarin kan ada kita kongsikan juga setakat 12 setengah hari lah kemarin. Ada satu kawasan di Sabah ni iaitu di Tawau.
0: Yep.
1: Dia punya bacaan IPU 155.
0: Tiba-tiba tidak sihat
1: pula. Itu kemarin. Tapi hari ini bacaan IPU yang dikeluarkan setakat 7 pagi ini nampaknya di Tawau turun. Dari tidak sihat menjadi kategori sederhana dengan bacaannya 96. Lepas tu kalau di Sandakan 62.
0: Baik.
1: Di Keningau 66. Itu yang 60 dan ke atas lah.
0: Yep.
1: Okey. Kalau di kawasan Kota Kinabalu kan Ikle, di Politeknik 63, Kota Kinabalu 56 dan Kimanis 54.
0: Oh, dalam keadaan sederhana lagi lah kan?
1: Semua dalam bacaan sederhana kalau di seluruh negeri Sabah.
0: Kalau dengar daripada berita tadi, kalau di Semenanjung ada yang sudah tutup sekolah.
1: Betul.
0: Kerana diorang punya IPU, bacaan IPU tu sangat tinggi ya.
1: Betul. Ada juga ternampak posting kan di kawasan Semenanjung khususnya di Kuala Lumpur, di Johor. Nampak macam dalam video, wih, cantiknya berkabus.
0: Oh, macam kendasang.
1: Berjerebu pula. Jadi harapnya sahabat kita di Semenanjung tu pun dapat berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan jerebu ni lah.
0: Dan juga jaga kesihatan lah. Teruskan jaga kesihatan. Pakai pelitup mulut dan juga hidung untuk memastikan anda tidak terhirup udara yang tidak sihat lah kan.
1: Okay, baik, itu bacaan IPU terkini yang kita kongsikan. Dan selepas ini kita akan bawakan berita utama sama Sabah FM 8 pagi nanti dan antara tumpuannya Fellow SMJ, platform untuk kepimpinan masa depan Sabah, dan juga hasil penyelidikan BICBEM.
0: Big BEM. Dia punya sebutan tadi beam, saya tengok. Ya, okay. Big BEM. Perkataan baru untuk kita kan.
1: Betul, ada singkatannya lain ini. Mau tahu apa penuhnya, nanti dengarkan.
0: Nanti kami. Nanti dengarkan pukul 8.
1: Betul, akan menjadi rujukan dasar pembangunan Sabah dan berita disunting oleh Muli Gobong.
0: Iya, okey, terus saja bersama dalam Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
2: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Fellow SMJ Platform bentuk kepimpinan masa depan Sabah. Hasil penyelidikan Big BIM 2026 jadi rujukan dasar pembangunan Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata 36 peserta